0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856

0: Iya.
1: Buat siapa lagi?
0: Terus buat Ibi, terus ada Amel, iya, terus buat Tewati, terus ada apa lagi ya?
1: Siapa tuh?
0: Iya, terus buat Imas, iya, Bibi Entin, iya. Terus yeah. buat Mama Ferin, selamat pagi Mas, ada Teh Mawar ya.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu Teh.
1: Amin, iya. Amin.
0: Iya, terus buat satu lagi ya. Banyak sih, cuman yeah. pegang para rimbun.
2: Mama Ica, tuhnya, dan Mama Ica, Teh Bungsu juga. Teh Puja ya kemarin ya, masuk ya, terus siapa lagi sih. Ya buat temannya aja.
1: Dikumin aja ya, dikumin.
2: Dikumin-kumin A sampai yeah. Jen, mudah-mudahan pada sehat selalu ya ayah.
1: Amin.
2: Halo sosialnya buat AGJ yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
1: Amin, ya Allah, hirwa alamin, doyang sama.
2: Dinar, terima kasih waktunya.
1: Iya, sama-sama.
2: Bye-bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Harfini dan juga Mas Jun. Jen dan Jun ya. Aduh, kembaran Jen dan Jun. Baik, selamat pagi Anda Enjang di Mayana Pagar Ageung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akaijen Enjang di Mayana Pagar Ageung hadir nih, mau ke Bandung sekarang Akaijen jam 1 abis salat Jumat. Wow. Api amanilah ya. Ya, kemudian ada Adin Maung hadir. Oke, selamat pagi. Ada Azwa Holigan Taman Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akai Jen bersama Jadasip Madu Hijau yang paling asip. Lagunya Asmara Kerinduan. Salamnya buat Teh Indas, Ma Ai Paska, Ma Ojan, Ma Ois Ibi, Teh Puja, Ma Serin, Teh Ai Enbian, dan Nui Ajara juga, Teh Yuyun Gurinat, Kang Adual, Kang Ao. Ya, ada Mang Ubad, Kang Budi, juga Teh Adau, Kang Obes Gael, Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Bah Adam, Bayu Dokocin, ada Teh Ica, Teh Nuwari, Teh Mawar, pokoknya buat sahabat Sarah semuanya deh. Hatur nuhun Kak Ijen, sama-sama. Jo, Holy Gan Taman Sari. Ada Mama Hojan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut bersama Jadasi Madu Hijau yang paling asyik. Pagi Kak Izen, pagi juga, gimana kabarnya nih? Moga sehat selalu ya, alhamdulillah ya. Pengen lagunya dong, otak minta libur. Aduh, ini tuh minta libur otaknya. Salam kirimnya buat Kak Izen duluan, Ayan Taylor ya. Ada Joholiga juga amankan, PAO, Kang Doyeng, Kang Dul, Teh Yuyun Gurinak, ada Teh Puja juga, Teh Bungsu, si Ibi, Bah Adam, Aredi, dan sahabat-sahabat Star aja deh. Yuk, makasih semangkuy. Dingin yuk, dipoyankan hela atau Mama Ojannya biar tidak dingin. Ada Bunda Ajahra, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dulu deh, bener gak nih kalau good morning itu selamat pagi, kalau good night itu selamat malam, kalau good day selamat ngopi. Good day atau selamat ngopi, good day you mah. Kalau good time dicocolkan karena kopi atamanya. Yuk kita ngopi dulu deh biar semangat sambil dengerin pesona dangdut. Aijen lagunya dukung aja deh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Sara semuanya yang nggak mau gabung, yuk boleh ditelepon juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335. Juga di Facebooknya Stara Ciamis, ada Teh Santi Arfa juga dari Facebooknya. Cung hadir manco ya. Ya, selamat pagi saja. Teh Ajija, ada Sophia Raju.

lanjut. Oke, ada Teh Amel atau nih Mami Indas. Ya, oke ya. Nanti kita baca-baca juga telepon-teleponan lagi ya sahabat Star semuanya. Sampai pukul 10.30 di Pesona Dangdut bersama Jada Sip, Bandu Hijau yang paling asyik. Ada apa ini? Sebentar, kok gak masuk? Ada harapan dan duka dur dari Desenabion.

0: 101.7 FM. Starea radio Tiamis. Your local station.
1: Sir at home live streaming YouTube Monata Official Tenda Merah Studio bareng Iki lo Monata Egolani. Halo Bu Saropa. Siap-siap terkenal nge? Siap-siap viral nge? Ustada Saropa. Saudaraku yang tercinta, dimanapun kalian berada ya, baik yang ada di Mojosari. Ini Mojosari mana nih? Belahan tengah, ataupun yang ada di sekabupaten Mojokerto, ataupun yang ada di Sidoarjo, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Barat, yang ada di luar Jawa, yang ada di luar negeri ya, pastikan live streaming Anda pada kesempatan malam hari ini spesial dari Jumat malam Sabtu di Almanak yang ke-28 Agustus 2020 bareng Ikilo Monata. Kalian semua adalah kekasihnya Monata Widi Arjuna KDI. Ikilo Monata Ekelane.

0: Monata. Wih, lagunya seru.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1, Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
2: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
3: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
2: Okay, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha habis 3

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi 12-4560-3335 di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

101.7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

agen Apotek Mitra Sehat. Alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat. Alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari Cibeureum.

0: Ya, 101,7 Setara Radio Sukacita Ciamis Tasik Kemalaya. Masih bersama Bang Kaijen sahabat Setara sampai pukul 10.30. Yang mau gabung boleh yuk di telepon juga WhatsAppnya 0812-4560-3335, juga di Facebooknya Setara Ciamis. Nah, siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Good morning.
0: Good morning, pesona dangdut.
1: Pesona dangdut bersama Jadasi berhijau paling sih.
0: Paling asyik. Hai.
1: Sama Kak Zain. Gimana
0: pagi
1: kabarnya
0: juga,
1: baik?
0: Juga Mama Eis. Alhamdulillah ya, baik ya. Baik. Insya Allah.
1: Alhamdulillah. Baik, Mama Eis juga baik.
0: Alhamdulillah. Atas moyan Mama Eis.

Ya, si Ibi, Kang Adul, Teh Bongso, Mas Herdi, Bayu Dokacin, da Bunda Banjalu, Bunda Ayu, Teh Ayu Paska, Bu Haji Entin, Pak Haji Endang, Abang Budi, Teh Adam, da Mah Apol, Mah Apong, ya, Kang Ubad, Ayah Kalong, Mas Jun sama bundanya. Kumca buat sahabat Stara, buat kajian metugas jasa selalu. Makasih, amin, amin, Allahumma amin, yang sama, ya, amin. Ada Karam Dandi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini ya? Aram Dandi Ande Adrian ya. Ini bukan Pak Oga sekali lagi ya. Pesona Dang Dul bersama Jada Sip, madu hijau yang paling asip. Dan juga bukan Neng Tika ya. Ini bukan Pak Oga, bukan Neng Tika, Aram Dandi ya. Bisi kudung nyangu koning atuh gentos nami imahnya Teh Yuyun. Mau request lagunya Gala-gala buat ya duluan. Kirim salam buat sahabat Sara dari Asam Bajet. Makasih Kang Ende Adrian suka sindang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi? Ada Teh Ilami Purnama Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cihurip hadir di pesona Dangdut bersama Jada Sip, baru jauh yang paling asip. Ya, request lagunya Karamila, wow wow wow Karamila. Salamnya buat Kang Ajen duluan, saya selalu dan banyak rezekinya. Hatur nuhun sami-sami. Kang Ajen nanti ya teleponnya di segmen berikutnya karena sudah ada dua penelepon ya.

0: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadesip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?

0: konsumen pengguna produk cerdas sip madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Awawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cerdas sip apa aja?

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: 101,7 Setara Radio Sukacita, Ciamis Tasikmalaya. Baik, selamat pagi sahabat Setara yang setia stay tune di sini di 101,7 ya. Yang mau gabung yuk boleh di telepon juga WhatsApp-nya di 0812-4560-3335 juga di Facebook-nya Setara Ciamis. Baik, ada siapa? Hayu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
1: Pesona dangdut bersama generasi paling hijau yang paling sip.
0: Paling asip. Selamat pagi. Pagi juga Teh Puja.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar Teh?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Sebaliknya.
0: Alhamdulillah baik Teh ya.
1: Ya amin.
0: Oke, mau lagunya apa Teh?
1: Lagunya ada di mana-mana.
0: Ada di mana-mana.
1: Iya.
0: Versi

0: koplo di J.
1: Jadi itu aja deh yang dari selfie kan.
0: Oh, yang orinya?
1: Yang ori aja deh.
0: Oke.
1: Yang asli aja ya.
0: Oke.
1: Salamnya ya.
0: Buat siapa?
1: Buat Kak Chen duluan.
0: Ya.
1: Iya, yang udah pernah masuk tadi banyak ya. Ada Teh Mawar. Siapa?
0: Mak Eis
1: ya.
0: Mak Eis ada iya. Bu, Bang. Siapa ada Api Ao sama
1: ya, Pak. Ya, Api Ao,
0: Indas ya.
1: Indas juga.
0: Ada Bunda Hartini, Mas
1: Jun. Iya, Bunda Hartini bareng Mas Jinnya juga, Mas Pagi ya.
0: Iya.
1: Buat pendatang jauh bareng Cao dan juga.
0: Ada Abah Aji. Abah Ijai, Met Pagi, Teh Puja.
1: Pagi juga Abah Ijai ya, saya selalu ya.
0: Amin.
1: Lanjut.
0: Mangga.
1: Saya Angin Dian ya bareng Bapak Komandannya juga.
0: Iya.
1: Buat Kang Abus Bara, Kang Aziz ya.
0: Mohon.
1: Buat Adol yang Abo, Kang Adun. Buat Maresi bareng Pak Selennya juga. Buat Teh Yun Turinak ya. Bareng Karyanya juga, Mas Pagi. Buat Mama Fauzan ya.
0: Mohon.
1: Buat Ma Alipasta juga, Mas Pagi. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa tuh? Ada Ajo Holigan.
1: Ya Ajo ya.
0: Iya.
1: Pagi ya buat aktivitas ya.
0: Mohon.
1: Buat Arejo, buat Kang Dede Imran juga. Buat Teh Wati ya. Dede Alika bareng Adewanya.
0: Iya ada Tony pagi Teh Puja.
1: Pagi juga Tony ya buat aktivitas ya.
0: Mohon.
1: Ya pokoknya buat semuanya ya.
0: Semuanya
1: yang
0: aja.
1: Mohon maaf ya.
0: Oke siap spesialnya.
1: Banyak,
0: buat siapa spesialnya?
1: Spesial buat semua sahabat Sekar aja deh.
0: Sekar aja. Oke
1: ya,
0: siap.
1: Semoga lagi dalam keadaan sehat walafiat ya.
0: Amin amin Allahumma amin.
1: Sekar juga saya selalu berkati sampai tutas ya.
0: Amin iya insyaallah.
1: Ya, makasih atas waktunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Puja. Request lagunya ada di mana mana na na na na na na na. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut.
2: Sama madu hijau paling si.
0: Paling si. Good morning, api ahui. Pagi.
2: Pagi menjelang siang lagi ya.
0: Wah, iya. Siapa ya?
2: Sennya.
0: Iya, udah sarapan belum Api?
2: Wah, harus ya.
0: Harus, betul.
2: Pulang aktivitas ini.
0: Oh, betul. Dari mana?
2: Biasa. Ngopi dulu, ngopi.
0: Oh, ngopi. Ah, Bah Ijai, kopian Bah Ijai.
2: Waduh, Bah Ijai, kopian.
0: Ya, Api, lagunya hayong naon, Pi?
2: Lagu nyama, lagu apa ya?
0: Lagu dangdut, nyanu mana lagu?
2: Dangdut, dangdut. Karena siang malam, tipe ceweknya.
0: Siang malam?
2: Ya anak yang malang.
0: Anak yang malang.
2: Ceweknya.
0: Yang malang koplo ya.
2: Iya koplo ya.
0: Iya.
2: Salamnya.
0: Ada Kang Aji dong. Haturan Api.
2: Haturannya Kang Aji. Kemana wae Kang Aji? Damang Kang Aji.
0: Mohon bade naik ke api helaan cina ku api.
2: Oh, lunya.
0: Lunyanya.
2: Buat Mama Eisnya, udah masuk Mama Eis?
0: Udah atuh.
2: Wah, Mama Eis mutannya ya, selamat pagi Mama Eis.
0: Ada Teh Ayembian.
2: Warga ya, Thailandnya.
0: Iya. Ada Teh Embia nih, Kaparigi meserudukui head met pagi aba api ahui cina.
2: Ada yang bertanya lagi buat Ani Endia, Damang Ani Endia.
0: Pi, hayu ngurek mie ayam pi, sahur bos, iya baso.
2: Oh, buat bos baso. Iyan Gorina.
0: Sumohon.
2: Nah, berikannya saran pejennya kadinya.
0: Hayu atuh yuk, gaskeun. Siap kan we nyapi numpang badagena nyapi.
2: Nuhun sadiakeun anu ageung.
0: Nu ageung mohon. Ka
2: ijen mah nya geus sasara kakana awi nya. Ageungna atuh.
0: Mohon disangwan moal pih nya.
2: Ha?
0: Sangwan moal basona.
2: Mama ada canguan mangga, ada mual ya mangga.
0: Oh, ada.
2: Ya, melapar mah, minta canguan, miwar.
0: Tak gitunya. Mohon, abi masih seru ya basonanya. Cai teh yuyun.
2: Basona, dapat baso.
0: No, api ahwi mah, cai na we sing seurnya.
2: Oh, kuku dah. Nganyeran.
0: Ada mami indah sakanda uhuy teu kenging hilap kejoan cenah.
2: Wah, kejoan amuah, kejoan utara. Teresep.
0: Teresep cenah.
2: Kay muning hajo panya teresep. Mami indah mah tanya ngom nya indah mah. Heeh. Tari sang wadeng tanya ngol mah.
0: Ulah atuh abis teh gejeburnya pi.
2: Ingat ka kakana ahoy. Oh deui, katingat mah ngagantek aku atuh Kijen.
0: Disenggol cenah tadi disenggol pih mah cenah ka mana wae.
2: Iya, kamar pake aja ya.
0: Iya.
2: Tapi Ao udah masuk.
0: Udah tadi barengan sama Mami Indas.
2: Raja Bisua teman.
0: Aduh.
2: Raja Bisua apa tau mah lewat akan okin.
0: Mohon.
2: Kalau ye sanggup udapi.
0: Iya.
2: Tare di tareng. Kayun gurinak bos baso nya mas pagi bos baso ah. Mau jadi na bulang lah ya ta. Kebetulan
0: baru. Aduh.
2: Kan kanas mau jadi saya nanti kuatan sekitarnya. Amanja,
0: Amanja,
2: Adam, Kemawar, Kalalu, Adewa, yang dia.
0: Ada AIJ, Ngacung, AIJ.
2: Oh AIJ?
0: Iya.
2: Lagi menjelang siangnya, gimana kabarnya di pagi ini menjelang siang AIJ?
0: Spesialnya buat siapa aku? Spesialnya buat siapa?
2: Bangun, ya.
0: Ada Areno, api ngurek api.
2: Oh, ngurek. Itu hari ngureknya lah. Halo doh, saya Cayan, sawah nage. Ayo nama.
0: Cebor atuh pih, cebor.
2: Cebor, cebor benar tuh.
0: Spesialnya buat siapa, Pi?
2: Ya, buat semuanya aja. Ya.
0: Semuanya kalo aja.
2: Dapat. Sesara di mana ayah nasa rehatnya.
0: Iya.
2: Tuh, itu ingat. Lop, kita jangan minum.
0: Iya.
2: Kakana, aku banyak pamit. Lai, atuh, izin yuk. Dadah.
0: Dadah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lus, ya kumaha, iya. Boleh atau satu lagi ini spesial ya Mangga Kapayun. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Melodi memori pesona dangdut.
3: Pesona dangdut bersama Jada Sip Jamu Hijau yang paling sip.
0: Paling sip dengan siapa di mana ini?
3: Sama orang RR.

0: saya.
1: Mengapa Persis Laurok? Iya, boleh sambil dicari salam-salam enggak, Kang Saha?
0: Salam silaturahmi nak bukannya. Kanggo ajen di payunnya dengan cindama, lejang dengan cindama we.
1: Mohon.
0: Teka kantun, kantun kanggo kru setara oleh aturan, lejang enjing.
1: Iya, ada Abah Ijai.
0: Api ahwi nama teh.
1: Mohon api ahwi, panumbangan.
0: Api aturan tuh. Asa kumaha ieu kasepuhan orang sadayana ya. Boleh jeung anjing api, mudah-mudahan sehat api nya.
1: Amin.
0: Mohon terus oke kang Teh Puja tapi teh nu ka ieu teh nu sataacan api heuing nya.
1: Mohon.
0: Ka kang Teh Puja oge aturan nah boleh jeung anjing nya. Mami Indah oge aturan api AO pantennya.
1: Ada Abah Ijai, aturan Kang Haji. Aya atuh aya wae Abah Ijai mah.
0: Aturan boleh jeung anjing bah. Kak Ade nitipkan galunggung tapi kayak yang kemana-mana kan Mbak Hijaynya.
1: Mohon tak Ade ya Mbak Hijay. Ada Kang Reno, Kang Aji, de kareta api tos diibakan acan.
0: Oh cina. Alhamdulillah pancen disembuh kene kareta mah tos diibakan Kang Reno. Aturan aku Kang Reno Bastiannya.
1: Mohon.
0: Tadi aturan lejeng yang enjing lejeng kasiangnya.
1: Mohon.
0: Terus oke kamu kamu mau ih aturannya mama ih.
1: Ada Teh Amel. Teh Amel hadir, cina.
0: Oh, Teh Amel. Haturan Teh Amel jeung anjingnya.
1: Mohon. Hatur nuhun Kang Ajid, Mimis Indas, cina.
0: Ah, mohon haturan ka Mimis Indasnya. Dilanjeng ngapeten Kang Kafe Jenny di Palihan Cikatong Seul jeung anjingnya.
1: Mohon awe jeung anjing.
0: Dilanjeng pangten Kang Sate, alah tinggalin.
1: Teh INBian ya.
0: Oh, Teh INBian, haturannya.
1: Mohon.
0: Mohon, kau dapet oke, haturannya. Teh Yuyun Gurinak, haturan, boleh jeng endingnya. Terus oke, pancan kau benda mawar oke, Teh Mawar oke, haturan.
1: Iya.
0: Pancan, orang dikumpulin ke sadayana lah.
1: Dikumpulin, oke siap.
0: Ayo lagu na, ya Teh ya.
1: Insya Allah ayah spesial kanggo orang Cina Helm.
0: Oh atau kenapa endog itu spesial mah?
1: Endog di endogan wae nya. Dua.
0: Tah kita mau lah paten kang ajen mah boleh je tugasnya di karek cinanya.
1: Mohon.
0: Mungkin kesehatan, mungkin agak dilancarkan rezeki nanya.
1: Amin.
0: Paten mau aja nah waktu serang panam di anaknya.
1: Siap kang Aji,
0: dayu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kang Aji dari Cina Hell. Oke, ya wis tepang. Oke, dari WhatsAppnya juga selamat pagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abah Ijai ya, met pagi pesan dia ngedut bersama Jada Sip, aduh jauh yang paling ngesip. Hai Kajen, lagunya Mansur S Menyesal. Oke siap. Ada siapa lagi? Selamat pagi. Ada Ayuda ya, Taman Sari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir request lagunya Surga Dunia, atur nuhun sami-sami. Ada juga dari Abah Wesel Sampelangan Nganyar Bali ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Allahumma amin. Ada Teh Sophia Rajut Homemade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kak Ijen, Gunung Cupu Kadu Pungkur hadir ke. Oke, saya selalu buat Ijen dan semua sahabat Tara. Amin Allahumma amin. Ya, tuh cakep Kadu Pungkur ianya. Gunung Cupu mah di dia masih asur desa. Ada dari MDV2 juga. Dedem. Baik, ada siapa lagi? Adin lagunya Rindu Berat. Oke, siap. Baik ya, ada siapa lagi? Yuk, boleh yang mau gabung di telepon juga WhatsApp-nya di 0812-456-03335 juga di Facebook-nya Setara Ciamis Manjing Dinamis. Ada di mana-mana spesial buat yang request.

0: Palura.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

Visoca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas

0: dekat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih Jodership.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio, Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 25, Ciamis.
4: Polo Ultraman siap.
5: Siap apa ini? Siap goyang apa siap nyawer ini? Siap semuanya, ready semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: Sip, sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Ya, 101,7 Suara Radio Sukacita, Ciamis, Tasikmalaya. Oke, boleh yang mau gabung yuk. Ya, di detik-detik terakhir, menit-menit terakhir. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Aijen.
0: Waalaikumsalam, Teh Wati.
1: Pesona dangdut.
0: Pesona dangdut. Pesona
1: dangdut. Madido yang paling sip.
0: Yang paling sip.
1: Semuanya ya, selamat siang.
0: Oke.
1: Bukan pagi, menuju siang.
0: Oke, Teh. Apa kabar, Teh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ini Teh sudah pinu, Teh. Sudah pinu lagunya kemana tuh? Paling lagu
1: demi
0: yang
1: cinta dana dari itu. Inkarnasi demi cinta.
0: Demi cinta. Oke, nanti siap ya diputerin tapi di Melody Memory ya. Ini
1: demi cinta yang membara itu.
0: Oh iya, tapi ini kalau dangdut mah sudah full ini. Rekesannya nanti diputerin habis.
1: Aja ya.
0: Iya, siap. Di Melody ya. Oke.
1: Okay.
0: Sama-sama Teh Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ini mohon maaf ya. Ya ini requestan lagunya untuk Pesona Dangdut sudah full ya. Jadi mohon maaf bila ada lagu yang request di akhir-akhir tidak sempat terputarkan ya. Karena sudah full ini. Oke, selamat pagi menjelang siang saja. Ada Kang Enjang dan dari mana nih? Pesona Dangdut, Kak Izin, salam buat Mahuis Puja, Aisyarin, Api Ahui. Spesial buat Kak Izin yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Lagunya Benalu Cinta dari Lepina. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Yuda, ya request lagunya Gadis Kalimantan. Makasih ya Kak Izin, sama-sama. Kawalu ya hadir.

Ada Mang Dian, Cada Si Paruh Hijau yang paling sip. Lagunya Tukang Gosip, Pemakai Mau Kena. Aduh, versi DJ buat semuanya ya. Jadi, met bagi hatur nuhun Kak Ijen sama-sama. Baik. 19 menit lepasnya dari pukul 10 sahabat Sarah. Terima kasih yang sudah setia stay tune dari tadi pagi sampai detik ini ya. Mohon maaf bila ada lagu yang tidak sempat terputarkan ataupun telepon yang tidak sempat terangkat, juga WhatsApp, Facebook yang tidak sempat terbaca ya, karena kita terbatas dibatas oleh waktunya sahabat Sarah semuanya. Sekali lagi terima kasih yang sudah setia stay tune dan menemani Kak Izin ya. Oke, impian itu gratis ya sahabat Sarah, tetapi perjuangan untuk mewujudkannya itu yang tidak ternilai harganya. Dari seputaran Jalan Purbasari RT 01 RW 01 yang bertugas Kaijen pamit undur diri semuanya. Sehat selalu, sukses selalu ya. Selamat Jumat berkah ya. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

081-4560-3335. Sekali lagi, 081-2-4560-3335 atau di agen Apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

0: alamat Jalan Khoir Apandi nomor 101 Kota Baru, Kecamatan Cibeureum, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
0: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Arima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1 Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha, bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatok, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis. Agen Apotek Rizky Farma, alamat Jalan Raya Kau.

0: Pengguna produk Pisocia bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Purnama Sari dari Tasik RT 4 RW 5 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Taman Sari.
0: Purnama, selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
1: Keluhan mata saya

0: dan sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Oke, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisoca itu COD dulu.

sungguh matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah

0: Kota Tasikmalaya.
1: Semi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: terbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli.

0: besar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Fisocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Wah, Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya,

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae anak geulih gaduh panyawa sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446. 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.
3: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Umuh, tanggapan Anda mengenai...
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang sora, patepang dangu di galurna 101,7.

0: kita suara Stara Ciamis Tasikmalaya anu di jumantarakeun palihan Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 01 RW 01 Sendang Kasih Ciamis. Aya ijal bade ngagoengkeun kawisundanya. Kumaha daramang dina danget ayeuna? Mangga sahabat Stara anu bade ngiring ngarojong tiasa ngalangkungan kolom komentar atanapi hubungi di nomor 08124560335. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham apa senda?
1: Bersama jadah padu hijau yang paling
0: sih.
1: Laija.
0: La.
1: Damang.
0: Alhamdulillah damang.
1: Mundut kawih ah.
0: Mangga badai kawih naon?
1: Kepalangnya.
0: Kepalangnya. Kinta zal.
1: Terang tuh di mana ya Aija?
0: Di mana
1: sih? Di mana? Iwon, ya di paling mana sih?
0: Sodong sana?
1: Lantan lagi ya, aduh.
0: Aduh, kenal. Kenalan deh.
1: Iya, cuaca penginternya batu kuai ya.
0: Oh. Tinggal damang.
1: Salam nanya kamu hati pahin ya, kamu mau tugas. Oke, kamu arena mestian oke aturan. Kang Goyeng, awas Kang Goyeng, pokoknya. Sama teh puja ogenya, teh bungsu Kang Adul. Gak sama pajin dah, ngaturan paji. Mama Aing ya, Mama Aing Pasca. Mama Elis oke aturan. Tapi ahuy. Dikum kenanya Kang Masa Dayana wae.
0: Dikum kenanya.
1: Mohon, utamina pisan-pisan sama. Kemarin obatiannya sehat selalu di sana. Oke, utami pisan. Kamu Aija lumayan tugas sehat selalu juga.
0: Mohon amin.
1: Terus karena penampilan lagi.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo. Maksudnya
0: Ilama Pasundan
2: bersama madu hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip.
2: Emang wajan siang cuma damang dina siang ini aja.
0: Alhamdulillah damang kena hui.
2: Damang salamina.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi
0: Teh Dita.
2: Oh, Teh Dita.
0: Mohon.
2: Banyak rezim siang Teh Dita. Damang ceria Teh Ditanya tuh. Rezim siang wae dah. Buat Teh Dita di Sodong. Lagu nanya, lagu...
0: Mangga, badai kawih naon?
2: Naonnya lagu nanya.
0: Kendahui.
2: Lagu nanya. Lagu... Kajung Junan nyayanya.
0: Kajung Junan. Kajung Junan, sana?
2: Oh, Kajung Junan ya.
0: Mohon. Salam, salam, nak.
2: Bilapinya, salam, nak.
0: Tango
2: Mama Ois Kiwi yang siang Mama Ois di Aho kira-kira bisuanya kemana Kumot
0: Kumot
2: Kumot akan Oslimnya siang Oya dan Okin menuju Kumot Yeng nya Adigo hari aturan Kumot deh Adigo siang Adigo nya satu dapi tare di tadeng tayun gunakan kereta baso yang siangnya tayun gunak samanja kadang semawar kawalu Kadewa. Terus kanggo teh Indian. Kemarin dah satu dah mang inat. Kemarin deh. Tang Ajit. Ya, di Cinehe. Orang Ajit. Terus Tang Jun. Tengok yang Mayana na di tader ke ngaturan yang Mayana. Kau di pemukan aja kamu sadaya nawanya. Dan Nawil mata aja.
0: Oh, Nawil, taya itu.
2: Taya mau di pemukan tanya. Dapatkan kita di mana aja nasehatnya.
0: Amin. Amin.
2: Taya di setara tarekatnya. Takur.
0: Sami-sami kandahui.
2: Kopi pentingan minum aja.

0: Ti Adian jada sip madujo yang paling sip laguna celik Cimanuk kanggo sadaya bae hatur nuhun Aijal sami sami.
1: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak Umuh, tanggapan Anda mengenai
0: kemargi atas saya opat lagu nu request
2: oh, ini yang
0: kurang dengukan.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Purnama Sari dari Tasik, RT4, RW5, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari.
1: Purnama, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan.
2: Keluhan mata saya itu tidak bisa melihat sesuatu dari kejauhan. Kalau ada orang dari kejauhan itu, aku gak tahu siapa, gak kelihatan. Terus bermain ponsel pun tidak bisa mode penerangan yang full. Rasanya

resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Parpon 2. Alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda. Alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra. Alamat Jalan Raya Karangnunggal, Nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di...

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan.
1: Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun.

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas. Karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habato, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
2: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.
3: Terkait sanksi yang diberikan kepada
4: masih di 101,7 Suara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih di sarangan Kusim Gering Ijal dina pidangana irama pasundanya. Hayo anu bade ngiring ngarojong tiasa ngalangkungan kolom komentar atau nami hubungi di nomor 08124560-3335. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irama pasundan,
5: Kesenangan Jadasi, Madu Hijau yang paling sih.
4: Yang paling sih. Cinta.
5: Cinta masket. Cinining Maida. Ayat ya. Nah, salam salam adikum kenya tanpa sadayana sahabat tetaranya boleh jengsi yang majeng katantan. Mau kai jelma mudah-mudahan aja kesehatan sapa pausna. Ustaz
4: kedua
5: buat
4: keluarga baik. Hatur nuhun
5: ya Aida. Yo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Irama Pak Sundan. Di sarangan kejadasi madu hijau nu langkung sip. Atuh Rana.
4: Kumaha kabarna pi?
6: Alhamdulillah, dina danget ieu mah nu jaya dina ginanjar ka wilujengan. Eta teh mawar meni geragas kedebug. Geragas kedebug. Naon atuh aya kitu teh? Gurung gesu.
4: Gurung gesu.
6: Guru-guru cuma terantai mas, kapentang.
4: Kapentang.
6: Cinta. Cinta-cinta waya. Nama cinta mas kan aturan waktu sudah yang senten. Kalian neng nak. Tapi ahui.
4: Ahui.
6: Aturan apa? Bagi ada mangsa lawas nape?
4: Amin.
6: Yang panjang Yuswa. Tidak tu pada tebang sih. Enten ka panyunan. Abi aloi. Rajang deui mah mah pas ka. Mami entar sateran mi. Pamiga da mah salam waktu kalau kula

0: Tanya yun, Brinak. Magtaste, yung sentan, kung may gadara mang... Ah, Bes Gael, ayo aligano gateran batos. Awa-awa, kali Ibu naonten. Ibu Mega, hateran awa-awa, kan adul. Neng di Garut, Neng Nuri, kali Teh Amel, batas ini jangan sentuh. Di Gentel luar, mau mau jangan aturan. Terus di Kota Wati, Bunda Cahaya, Bunda Nilam. Yang asap nambah, oke aturan. Terus jangan. Ajeng kang Mas Hade atau hanya Mama El, Ade Bayu Doksin, Mama Serin, atau dan Mama, sampai gak ada mang salawat sana ya Mama Serin.
1: Amin, amin.
0: Ajeng deh kanggo Amanda, kanggo jang di Cilambu, suka hilapin. Pilih jang santan Amanda, kanggo jang di Cilambu. Terus deh kanggo kang undang BBC, rumah Piandi, kang Royo Gaturan, Naik Nuril,

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan, yang tadinya saya kesulitan melihat, sekarang terasa mudah, pekerjaan pun cepat. Gak menumpuk, sekarang bisa kejar target lagi, gak perlu lembur. Penglihatan saya normal lagi, aktivitas pun terasa cepat, lancar, bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisocia, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisocia penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocia, karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram dan perih. Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, yang Soca Clear-nya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisocia bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisocia.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agen Apotek Lantera, alamat Jalan Raya Timur, nomor 259, Gandrung, Cinta Raja, Singaparna, Tasik, Malaya. Agen Apotek Deva Medica, alamat Kampung Kubang, RT 2, RW 7, Desa Tawang, Kecamatan Sukaratu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Navi Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, nomor 156, Kabupaten Ciamis, di samping Universitas Galuh, Ciamis.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: 0815.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medanglayang.
2: Seratus satu, seratus satu, seratus satu, poin tujuh FM, Tarara.

0: pada waktu azan asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja, sehingga ketika mau berdiri kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziada Sif rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziada Sif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziada Sif karena khasiatnya ampuh

0: Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.
1: Terkait sanksi yang diberikan kepada Persib, Pak
2: Umuh, masih di 101,7 Sara Docamis, Sara Sukacita, Suara Sara.

Ponis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal di sarangan SIM kuring Ijal di napi dangana irama pasundanya. Ayo anu badai ngiring ngarojong jasa ngalangkung.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irama Pasundan.
1: Irama Pasundan di sarangan Puja Dasip, Muluijo Palingsi.
0: Palingsi.
1: Ngosod ah.
0: Ngosod.
1: Kuma damang.
0: Alhamdulillah damang. Aredi, kuma kabar?
1: Alhamdulillah. Menuju dina kesehatan dinten ieu.
0: Alhamdulillah.
1: Mungut kawinan lah.
0: Oh, mangga badai kawin naon ari?
1: Kawinna Daun Tanjung.
0: Daun Tanjung.
1: Mohon. Aya.
0: Aya. Salam salam.
1: Salam selebat sir.
0: Sir. Ada di.
1: Kidun salam salamna. Kamu Mama Serin. Terus Cang Sukaraja. Teh Mawar. Teh Mawar atau selebat?
0: Teh Mawar atas.
1: Tapi kelamin ya kupingnya.
0: Oh, entah itu teh. Ya rusuh.
1: Badai ngojai. Saya kalau mau mandi, saya selalu mah

0: Sami-sami
1: Aredi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat datang dan barengan kecerdasan mana hijau anu paling sip.
1: Anu paling sip.
2: Satorana hijau ku bae damang.
1: Alhamdulillah damang Teh Nuri.
2: Alhamdulillah ya. Sehat ya dan tetap damang ya.
1: Alhamdulillah.
2: Mohon sukses panas oke.
1: Sami juga panas sih teh. Panas pisahnya teh.
2: Iya panas suka dong. Tapi asalnya panas sate wajah.
1: Asalnya panas sate.
2: Iya tak gitu. Udah-udah sate nama adungnya. Aduh ya Allah. Yang kawinnya.
1: Mangga badai kawinnya.
2: Tang dicengcerikan wajahnya.
1: Tong dicengcerikan.
2: Itu. Saya tu cerikan lagi. Sengit terus kemarau panjang. Okey, tapi kan aku kayak ikhlasan. Yang penting ulah kekurangan cahyo. Aduh ya Allah. Kita salam nih.
1: Mangga teh.
2: Ya kalau ke Ajal di bawah nama cendamalnya, boleh cinta kasih kata-kata. Sudah berada di kesehatan okey. Terus nama kesehatan apa tu?
1: Tadi teh Aredi.
2: Oh Aredi. Mohon aturannya udah jeng tonton salam kenal lo. Terus kalau ke Api Ahui oke. Adin oke aturannya. Terus kalau ke Upi juga. Kalau ke Mami Indah oke aturan udah jeng tonton. PHO oke itu ya. Salam udah jeng tonton. Kang Sabirin. Kang Ujang Amanja. Aturan udah jeng tonton. Terus Mas Erti, Bapak Idan, terus kau ke hatinya esok hari lah Pak Isasulah Batuai. Oh kakak gini aturannya. Bila jeng santun, oke. Kau ke, ada yang ada hatinya?
1: Dikumpulkan.
2: Iya, betul terus dekat awil sekilap. Aturan bila jeng santunnya. Pokoknya mas tekeng ngarawas dekat awilnya. Dan sadain lagi di utama itu. Iya, tak gitu. Pokoknya mas bila jeng santun. Ayah sadain sahabat separanya. Mudah-mudahan sarehat oke sadayana.
1: Amin.
2: Langkung utamina. Kata ijalunya menjadamal. Mudah-mudahan diperin kelancaran dan kesuksesannya.
1: Amin.
2: Apa yang dicita-citakannya semoga cepat tercapai sesuai yang diinginkannya. Amin. Ya Allah ya balalamin. Ayo jalan tentunya. Jatuh kawinnya.
1: Amin.
2: Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Atani Santan Aijal Tani Semanti hadir di Galunggung Hoyang Kawihna Kembang Harapan di Epitamala Kintun Salamna Kanggo Aijal Tipayun Utana Utami Nama Kanggo Sadaya Sahabat Sarawai Hatur Nuhun Aijal Sami Sami Ayati Ajo Holigan hadir Aijal dari Agan Ogin Wilujeng Santan Aijal hadir Manco Ayati Abah Wasel Samplangan Gianyar Bali hadir Assalamualaikum selamat siang terima kasih Kumargi atas saya opat lagun

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarah.
1: Aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
0: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
1: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
0: Lah, sampean nyalek apa sih?
1: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
0: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
1: Cocok.

0: 9001-2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babe Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa bunderan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
3: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum. Oh,

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Purnama Sari dari Tasik, RT 4, RW 5, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari.
2: Purnama, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan
3: keluhan mata.

0: dilihatnya, jadi serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan yang tadinya saya kesulitan melihat.

0: lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram dan perih. Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, yang Soca Clear-nya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen Apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: 101.7 FM, Starea Radio Chiamis.
1: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup. Pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudhu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Apakah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya ibadah sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Halo pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara. Sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang. Sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
3: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
4: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya, Socha Clear, itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
3: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
4: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
3: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

0: Pendengar, berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Abina Jajakiatul Mustafa, Abid Tipalihan Bangun Sari, RT 2 RW 7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras wae Abi teh nyobian ko obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras weh kalaresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ayeuna teh seep, raoseun kacida ditinggal yante, rada bengras ayeuna mah. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sareng silinder, cekenging bingung-bingung galeuh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

Walu Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1, Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Okay, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya, setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 paket, sudah terasa perubahannya. Pandangan terasa jelas dan main ponsel pun bisa sesuka hati liatnya. Gak harus deket-deket lagi.
1: Siap, Bella, bisa disampaikan pesan-pesannya. Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Bella.
2: Pesannya, buat pendengar setia yang kebetulan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengar.

0: RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: kurang jelas dilihatnya, jadi serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisearch ya apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisearch ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan, yang tadinya saya kesulitan melihat sekarang

0: aktivitas pun terasa cepat, lancar, bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram dan perih. Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, yang Soca Clear-nya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Purnama Sari dari Tasik, RT 4, RW 5, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari.
1: Purnama, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan.
2: Keluhan mata saya itu tidak bisa melihat sesuatu dari kejauhan. Kalau ada orang dari kejauhan itu, aku gak tahu siapa, gak kelihatan. Terus bermain ponsel pun tidak bisa mode penerangan yang full.

0: dan sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Okay, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisoca itu COD dulu, karena saya pengen langsung dengar penjelasannya, cara penggunaannya itu seperti apa. Kemudian saya konsumsilah. Okay juga nih. Terus saya beli lagi ke

0: boleh disampaikan pesan-pesannya?
1: Pesan dan pesannya untuk pendengar radio setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca. Khasiatnya mampu untuk mengatasi keluhan mata sensitif terhadap cahaya. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Fisocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukaurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau melihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu

0: tidak jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dermato, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12, Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita. Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita. Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

0: apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa bunderan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 9001-2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Cina Ciber. Apotek Jalan Lobuka, Mandu. Rata Sasi. Hari ini, Jumka, Satu Status.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Cita.
1: Bismillah. Untuk mereka yang menyalakan mesin sebelum fajar, yang menembus panas hujan debu jalanan, para pejuang rupiah, wahai pengendara langit aspal,

0: gimana orang yang dingin alias cuek. Boleh saudara juga kasih tips ya, gimana caranya ngadepin orang yang cuek itu kayak gimana. Jangan lupa saudara ya, sambil request dan kirim-kirim salamnya juga. Boleh? Yang udah gak sabar ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara suka-suka.
1: Stara suka-suka. Sama Jadati, Madu Ijau yang paling.
0: Sip, oke. Teh Mawar, sehat Teh Mawar.
1: Iya. Alhamdulillah, gimana sebaliknya, Nek?
0: Alhamdulillah, kebetulan sehat di kesempatan ini ya.
1: Iya.
0: Teh Mawar, iya. Gimana caranya ngadepin orang yang cuek?
1: Gimana ya? Dirayu aja.
0: Iya.
1: Diberi apa ya? Pertama diberi kasih tahu seperti apa ya?
0: Apanya, Dok?
1: Apa tuh? Iya, beri solusinya begitu, cara-caranya biar dianya bisa bicara gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oke, aku ya.
1: Gitu aja.
0: Gitu aja, siap. Iya. Lagunya mau yang mana nih?
1: Apa ya, Nek?

0: sama Aipasta juga, buat yang Sukaraja juga,
1: siap.
0: Buat Amanja, terus buat Bang Adenggalu juga, terus buat Tapi aku, biar kalengkung.
1: Iya, tuh ulah kalengkungnya.
0: Gili, iya. Terus buat, siapa lagi ya, Neng?
1: Buat ada Areno, juga. Areno.
0: Oh tuh. Iya, buat Areno ya. Sama Mama Ditanya, selamat malam.
1: Padahal mah, anu cuek mah cuekin deh yuwe. Cena tuh suar Areno teh.
0: Agak dan kesel adanya.
1: Gitu, ulah kita gitu, ya cena Areno. Oh, ini atas siapa?
0: Dia lagi atek.
1: Oke.
0: Terus buat semuanya saja, Neng.
1: Semuanya aja, ambol, Neng.
0: Buat Neng Budi, Mama tugas sampai tuntas ya. Tetap semangatnya, Neng.
1: Semangat.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di belakangnya lagi. Halo, Stara suka-suka.
2: Halo.
1: Stara suka-suka. Si. Kabare bae. Alhamdulillah.
2: Gimana kabarnya di malam ini, Dinda?
1: Alhamdulillah, Dinda. Sae, Kakanda samulihna. Kakanda kumaha, sae?
2: Alhamdulillah, sae.
1: Alhamdulillah. Oke.
2: Okay.
1: Amin, Kakanda. Kakanda.
2: Ula.
1: Kakanda, gimana caranya ngadepin orang yang cuek?
2: Oh, kalau dirayu atuh.
1: Enggak dirayu.
2: Aku di ya cuek.
1: Iya.
2: Mau anjen.
1: Oh, gitu.
2: Sama
1: Dana. Ahui. Kumamun Kakanda na tadi cuekeun kitu tah.
2: Cuekeun. Heeh.
1: Ah, kita ge pesan mun kudu aduh. Halo, kitunya. Oke, atuh siap.
2: Mun joget tengah kalaya teh ingat nyoekeun Kakanda ahui mah.
1: Dirayu cenah Areno jogedan cenanya.

0: Yo Gedan Areno. Ya cek Areno ta ieu nu nelpon kudu dicuekeun. Jadi leh alah. Tentunya cenah lamun
1: ngeun
0: teh. Ah, nyanya padahal mah. Jogetkeun lah. Gaskeun cenah tuh.
1: Krisnya
0: kiu.
1: Kiu.
0: Mas Ebo kiu. Kiu, jenan-jenan kiu.
1: Ebo kiu.
0: Alah.
1: Mereka
0: ngerti nggak gue nanggai
1: gado atau kiu.
0: Tuh, cuna hese lebet. Mama kiu teh ya nanggai gado. Ku keruk lah pokok namanya.
1: Kan di stadion.
0: Iya, itu pada hama. Tuh, cena.
1: Udah di stadion, kiu.
0: Kiu, cena tuh. Kiu lah.
1: Papi apa? Ya, papi apa? Oh, ya, lewat agak kopi.
0: Iya.
1: Kira-kira bisua.
0: Udah. Manihem atau cena ya. Awal lunya. Sok atunya diantos. Aya bos cina ado yang mamal tiasa lebet aya bos cina tuh.
1: Wah.
0: Dipantau cina.
1: Cuekeun lah.
0: Cuekeun cina. Cina nuju samen cina tuh. Mana? Pek. Sorak pesen. Tuh. Uluh. Ya iya. Atau. Lah tuh. Iya. Yang. Atuh make teh nyapa cenah tuh.
1: Apa tadi udah api?
0: Nya kumaha atuh. Alah barokokok cenahnya. Kumaha atuh.
1: Aduh, satu dikumpulkan kanggo sadaya dinanya.
0: Oke, Kakanda siap.
1: Tun waktu sadaya.
0: Sami-sami Kakanda. Oke.
1: Kopi baik jangan diminum atau dinda.
0: Cakep atuh Kakanda.
1: Kakanda, aku ibadah pamit dinda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kakanda. Huhuy, parantos ngarojong kawina teh hoyong gara-gara sebotol minuman. Oke, atunya siap dangdutan we, dangdutan.

aja dah si pandu hijau yang paling sip. Kawin hoyong sewates konco Percy Horig. Salam kagak saya sahabat setara wilujeng wangi hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Aden Mahrez, assalamualaikum, selamat malam, hadir dari Pasgat Galunggung, waalaikumsalam, selamat malam juga ya. Salamnya buat semuanya aja, lagunya Dia Milikku, Yopi Nuno, terima kasih. Sama-sama ada DDM DP2 juga lagi stay tune, terima kasih. Zaholigan hadir, terima kasih sudah hadir ya, sehat selalu. Teh Nilam, halo selamat malam Teh Nilam. Sebestara Pisoce adalah kapsul herbal untuk membantu menjaga kesehatan mata dengan cara yang alami. Mengandalkan perpaduan bahan-bahan tradisional yang kaya antioksidan, Pisoce bisa mendukung kejernihan penglihatan dan mengurangi ketegangan mata akibat aktivitas harian. Sebestara, mari jaga kesehatan mata dengan Pisoce, harganya Rp150.000 saja, sudah sepaket dengan Soce Clear. Nah, Pisocenya sudah ada sebestara di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya. Pisoce ada di agen apotek Aisyah. Buat sebestara juga yang berada di seputaran Jalan Cimuncang Timur, Kota Tasikmalaya, Pisoce ada di agen apotek Cimuncang. Pembelian Pisoce juga bisa COD, ongkirnya sesuai jarak, atau sebestara juga yang mau dipaketkan keluar kota tentunya bisa banget. Namun untuk pembelian dipaketkan harus transfer dulu, nanti sebestara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir ya, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Pisoce bisa bikin mata jadi sebening kaca.

0: Nah, Sabastana menghadapi orang yang dingin membutuhkan kesabaran. Sabar aja ya, tetaplah tenang, jangan membalas sikap mereka dan berikan ruang emosional tanpa mengambil hati. Tunjukkan empati, sampaikan perasaan Anda secara jujur namun santun. Dan fokuslah pada kebahagiaan Anda sendiri. Jadi menghadapi orang yang dingin itu salah satunya butuh kesabaran yang luas. Nanti baby bakal kasih tips lagi ya untuk menghadapi orang yang dingin alias cuek. Pokoknya Sabastana stay tune terus di 101,7 Star Radio Ciamis, terus suka cita suara Star Ciamis, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM, Star Radio Ciamis. Your local station.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa?

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: untuk wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon tiasa dicarioskan keluhana.
2: Ngawi tante neng, pamit tinggal teh sok borem, terus sok kaluaran cai. Tidak ada bapak mama lum, saat dinten nggak ada mal, natap komputer di enjing duit kawangi, tah nguping di radio ayah iklan Visocha, nya abite nyobian nggak galah di radio, mama nawi.

0: nepi soca sarang dikecerken karena soca yang memang pertama taman mau menipari sarang panas tapi saat tosna titingal ya teh katingalnya bengras sarang bapak mah pami bade kolam teh sok dikecerhela nah ipas guga bobote walah eta kokotera kalah luar neng malah mah pun bojo oge nyobian cingpa nyobian abis bade kecer alah pa bener miraos pisan
1: alhamdulillah saya pisan terbahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang
0: pesan-pesena kange sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wai pisoca ngagale tong ragu-ragu tos karos ku abi og

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habatuk, Visuca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby. Boleh buat sahabat Setara yang mau gabung, silahkan di 0812-456-03335. Atau sahabat Setara juga bisa ya di kolom komentar Facebooknya Setara Ciamis. Malam ini Baby lagi membahas gimana caranya menghadapi orang yang dingin alias cuek. Jangan lupa sahabat Setara ya, sambil request dan kirim-kirim salam. Ya boleh buat sahabat Setara nih yang mau gabung, silakan. Ada siapa? Halo Setara suka-suka. Halo. Halo. Halo. Halo Setara suka-suka. Oke, boleh dicoba lagi di 0812-456-03335. Halo, Setara suka-suka.
1: Halo, halo. Setara suka-suka bersama Jerasi Pandu Hijau yang paling sip. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Damang, Neng.
0: Alhamdulillah, samulihna.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Untung tiasa naik deui.
0: Leunya, kenaon cenanya.
1: Ngajelang heula, Neng.
0: Ngajelang heula, cenanya mama euis ngajelang heula, cenah tuh.
1: Mah euis ngajelang heula, bing rada teh suarahan.
0: Iya. Aa.
1: Kulan.
0: Caranya ngadepin orang yang dingin atau yang cuek teh kumaha
1: atuh? Oh. Yang cuek. Gak dicuekin lagi sih, tapi diajak bercanda gitu.
0: Deketin gitu.
1: Deketin, diajak bercanda, diajak ngobrol. Tapi gak itu sih, gak seperti banyakkan orang ya, mungkin sifatnya udah cuek gitu, tapi kalau diajak ngobrol sih lumayan nyambung juga gitu.
0: Oh.
1: Daripada didiemin gitu.
0: Kalau didiemin
1: kan sangkanya kitanya sombong. Udah tahu dianya begitu gitu. Tapi jadi, tergantung orangnya juga sih. Kadang ada yang cuek. Cuek itu maksudnya dalam artian bertemannya pilih-pilih gitu. Bisa dilihat misalkan cuek ke kita atau belum tentu ke orang lain, dilihat dulu lah. Kalau ke orang lain diajak ngobrol-ngobrol ya mungkin gak mau teman sama kita gitu, sama aku
0: gitu.
1: Begitu. Tapi kalau sama orang gitu, ya seperti itu tadi. Kalau dia gak mulai apa nanya gitu, kita duluan yang nanya gitu kan. Ya begitulah.
0: Gitu. Inti nama nginggeng si anak karena orang cuek mahnya.
1: Mohon, tapi tergantung jalmina sih, Pobi. Pobi kabaturnya mah itu naros pada sok kadang isin gitu. Dan Umi cerewa dicuekin Adin.
0: Tuhnya. Pokok Adin makalah dijauhan, cenah tuh.
1: Dan?
0: Adin makalah dijauhan, cenah.
1: Oh. Pobi yang di Jakarta mah teking seperti kabogoh.
0: Tinggali cenah tuh, cenah adoling langsung cenah tuh ngalamun sor Adin tetang ngirim fotona. Oh. Siap lembur cenah bareng adoling tuh Adin.
1: Oh, mana tuh? Lembur juga enggak apa-apa kalau itu cari uang aja.
0: Iya, tuh ngasilin
1: we. Biasa sok semangat itu.
0: Enjing hari uang cenah ye.
1: Lah gitu, kok mau atau anjing hari uang?
0: Tak, hari uang
1: jenanya. Kok mbak Ita weh kadek rokian ke Setara jenak martabak.
0: Iya, sok atunya.
1: Kenapa itu tuh acan atau aneh martabaknya emang bos.
0: Bade duet cenah Adin tuh, bade duet cenah.
1: Bade duet, terus sahaja.
0: Terus sah Adin ya duet nak. Sarang mehoyong.
1: Oh, sarang mehoyongan.
0: Iya,
1: siapa? Asal jadi istri we duet.
0: Tak. Lanjut
1: pamuget na tu, kumaha duet tu serupa.
0: Beri pawai sekarang ke hari Minggu cen tu.
1: Pawai no, pawai obor.
0: Pawai no na Adin cen tu.

0: cuna duetan gitu. Sarang Mamah Idam cuna tuh.
1: Oh, sok lah. Sok sahabat lah, bebas.
0: Tau isa menan, cuna di dia tuh.
1: Oh, mau di dia mah, tau sahabat. Oh, eta di dia mah tuju intihan, eta sekolah di dia. Sebenarnya mah atas.
0: Adin cina iya jadi drum band
1: tuh. Oh gitu.
0: Yeah.
1: Iya. Iya satu marawi mah jadi iya. Jadi kita setel dewa. Dewa 19.
0: Aham tuh Adin ya hok.
1: Main lagunya?
0: Boleh.
1: Dangdut deh rupiah.
0: Rupiah.
1: Rupiah bang.
0: Oke. Okay.
1: Ya seru ti Roma ti sawe lah teman.
0: Oke ti sawe.
1: Rupiah ya judul.
0: Boleh boleh.
1: Kirim salam aja buat yang lebih dulu aja oleh tugas, tugas sampai tuntas. Terus buat tadi ada Teh Mawar ya. Buat Teh Mawar selamat malam. Terus buat Adin juga.
0: Teh Wati katepaku A aja nato.
1: Oh Teh Wati. Ya Teh Wati malah orang lagi sok dan sok lulus aja
0: nyantai
1: we Teh Wati. Terakhir orang era tuh. Terus Wati ada tere. Gini tata tere.
0: Nyata.
1: Buat sana juga ada pakai tanda tilusasi ada tuh.
0: Sok bingung cen AA cen atuh sa Teh Wati teh. Sok bingung cen nyarios naon cen atuh.
1: Oh, itu airnya urana tuh teh bos.
0: Ya Teh Wati.
1: Buat buat Teh Wati ya. Selamat malam Teh Wati. Terus buat buat Teh IM Bian juga ya.
0: Pak Undang BBC ya. Assalamualaikum AA Damang.
1: Alhamdulillah, waalaikumsalam Pak Undang BBC juga ya. Terus buat Kang Ujang Cilamu juga, buat Mahidam, TDD, Omar King Omar Cilok, Pak Sipa Windan, Alif, Mahyuli, Mahyosa, Teh Dahlia juga.
0: Atoni itu.
1: Atoni ya, selamat malam. Terus buat Kang Ado juga, selamat malam. Buat Teh Bungsu, buat Teh Nuri, Teh Amel di Garut. Teh Nilam teh ada ya masuk ya he
0: negeri. Bukan ayah naroskan AA Damang kemana wae AA cinta Teh Nilam teh.
1: Oh gitu ayah teh kemana mana.
0: Ayah cinta Teh Nilam tuh pek.
1: Oh Teh Nilam juga dijagungi.
0: Ya Damang AA cinta tuh.
1: Mohon alhamdulillah sehat. Terus buat Pak Haji Endang juga sama Bu Haji buat Teh Ita Cigantang buat Teh Dedeu buat Adewa Batu Ireng juga. Buat
0: aku si Dede Bawel hadir AA si Dede Bawel hadir
1: Dede Bawel penjang Bawel Kang Arya bukan?
0: Nah Om Arya di Laga.
1: Oh ya buat Kang Arya juga selamat malam ya yang di Kawalu semuanya lah selamat malam aja. Terus buat Mang Ubat juga buat
0: Bang Ijai AA ada Mang.
1: Oh Bang Ijai alhamdulillah Bang Ijai buat semuanya aja nih kak, sahabat setara, selamat malam aja. Biasanya batin baby aja yang lagi tugas.
0: Oke,
1: semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Atuh ya deh.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih AA ya sudah gabung. Lagunya pengen rupiah dari Roma Irama. Halo, setara suka-suka.
2: Assalamualaikum, neng baby.
0: Waalaikumsalam, Teh Wati Damang.
2: Para suka-suka bersama gadis tip pada hijau yang paling
0: sip. Okay.
2: Selamat malam semuanya.
0: Selamat malam juga. Lagunya mau apa Teh Wati?
2: Malioboro ada gak? Malioboro.
0: Oke okay, siap. Teh Wati boleh nanya gak atau Rustu?
2: Nanya apa?
0: Ngadepin orang yang cuek kumaha atunya?
2: Oh. Harus ditanya aja.
0: Oh, harus ditanya aja. Aduh. Lamun repeh wae kumaha atuh ditaros nge.
2: Iya, jas.
0: Oke tuh Teh Wati ya Malioboro na bade tido sembang atarapi bade persi Adela.
2: Ada dua itu.
0: Aya persi-persi na bilih bade anu dulu sumbangna atau napi anu ya, bade
2: kapelna.
0: Nu kapelna Adela berarti nya. Oh, koplo nya Adela. Oke, siap. Siap Teh Wati, hatur nuhun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu taros we cenanya. Mama eis taros we cenanya Teh Wati teh. Repeh wae ge taros we cenanya.

Sebentar, ada histoma. Histoma membantu meredakan rasa perih di lambung. Histoma juga membantu mengurangi mual dan kembung. Histoma membantu menenangkan lambung yang sensitif. Nah, untuk sahabat Stara nih yang punya keluhan sakit mah, silahkan bisa konsumsi Histoma. Harganya Rp99.000 saja, bisa COD, nanti dianterin sampai depan rumah. Seperti biasa ya, kalau COD-an akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarak. Atau sahabat Stara juga silahkan bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Perintis Kemerdekaan dekat Pasar Padayungan Kota Tasikmalaya. Histoma ada di agen apotek Nakula Farma. Nah, buat sahabat Stara juga yang berada di seputaran Jalan Pasar Baru Manon Jaya, Histoma ada di agen apotek Mitra Sehat. Yang mau konsultasi, yang mau tahu info pemesanan lebih lanjutnya, silahkan hubungi saja di 0812-4560-3335. Histoma, solusi tepat atas si keluhan sakit mah. Sebentar, sekarang Baby mau bacakan dulu atensinya yang udah masuk di WhatsApp-nya, di kolom komentar Facebook-nya juga ya. Ada Atoni nih, selamat malam Neng Baby, malam juga Atoni Somantri.

sana. Kang Roy, assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It Farida juga hadir. Terima kasih sudah hadir ya. Teita, selalu setia stay tune. Terima kasih sih aku hadir Om Arya di Laga bareng Dede Bawelnya. Oke, selamat malam ya. Tenilam, Aadeng juga selamat malam Aadeng. Saya selalu

Cara menghadapi orang yang cuek itu sabarin aja, karena sikap dingin mereka itu biasanya bukan karena kesalahan kita ya, karena bukan karena kita ada salah sama dia, melainkan cara dia menjaga jarak atau melindungi diri secara emosional. Tapi aslinya dia asyik kok diajak bicara. Pokoknya kuncinya menghadapi orang yang dingin itu tetap tenang. Jangan baperan ya. Berikan kesempatan untuk mereka seperti itu.

kalau kita memaksakan juga itu tidak akan baik ya Sabastra. Jangan memaksakan percakapan atau perhatian berlebihan. Justru itu bikin kita jadi rumet sendiri. Nah, biasanya kalau misalkan orang cuek udah mulai bicara, dengarkan saja. Jadilah pendengar yang baik dan hindari menghakimi apa yang mereka ceritakan. Iya-iyain aja dulu aja ya. Jangan langsung set-set kasih saran. Kasih kesempatan aja untuk dia mencurahkan semua apa yang selama ini dia pendam. Karena semakin kamu menyela pembicaraan,

yang terakhir, menghadapi orang yang cuek itu, tunjukkan saja perhatian yang tulus. Lakukan hal-hal kecil yang positif secara konsisten tanpa mengharapkan balasan langsung untuk membuat mereka merasa aman dan nyaman. Jadi kita harus perhatian ya sama orang cuek, ya gak apa-apa lah walaupun gak dibalas chatnya ataupun omongan kita enggak dijawab, tak apa, yang penting kita sudah mengingatkan hal-hal yang baik. Yang baik-baik kan akan balik lagi ke diri sendiri. Jadi enggak ada ruginya ya kalau kita mengingatkan hal-hal yang baik. Kalau cuek dibalas dengan cuek, itu gak akan ada ujungnya ya, yang ada bikin mental kamu hancur. Sestara yang kemarin, nanti baby bakal balik lagi karena setelah yang set ini akan ada yang lewat nih, rupiah dari Roma Irama.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng Bapak saha?
2: Bapak Dayat
1: linggina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Menawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafannya seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahannya tiasa dicarieskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisoca, panon jadi jantan bengras deui nama dua dinten.
1: Oh mohon siap, Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes menawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos Bapak.
2: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca, mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Snack Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 335.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang. Masih di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasik Malaya. Masih bareng Baby. Boleh buat sahabat Stara yang mau gabung, silakan di 0812 456 0335, atau sahabat Stara juga bisa gabung di kolom komentar Facebooknya Stara Ciamis. Boleh sahabat Stara yang mau gabung, ada siapa nih? Halo Stara Suka-suka,
2: bersama Gagasi Madu Hijau paling
1: sip. Mama Eis damang.
2: Alhamdulillah damang.
1: Alhamdulillah kalesan damang di nadanget ayeuna ye.
2: Alhamdulillah teh salebet. Tadi kadupak ku Amanja.
1: Aleh, teh wat pigi kadupak cenah tonya.
2: Teh beura si manten.
1: Atuh da cenahnya lah ieu iya teh.
2: Tapi katewak deui nya Amanja tadi.
1: Alhamdulillah tuh. Milik mama ka mana aja.
2: Mohonnya. Nering tadi karena dia tahu sabaraha.
1: Atau tetepan maghrib.
2: Oh, wih maghrib.
1: Tengah tujuh.
2: Tujuhan.
1: Mohon.
2: Halodonya tiris.
1: Alhamdulillahnya haridang tapi tiris.
2: Ayah haridang ayahnya salib.
1: Iya, tak itu leres. Mama.
2: Laguna bebas.
1: Ulah wakal laguna leres ya. Kudu dijawab pokok namanya. Tak muntah dijawab teh. Moal diri play laguna siap pek.
2: Aya tema heula
1: jadi. Iya aja aya tema heula pokok namanya. Mama, cara ngadepin orang anu cuek kumaha nya?
2: Anu cuek atuh kada ditaro satu ning.
1: Tuh.
2: Dicuekeun deui mah atuh pa betem-betem.
1: Kumaha cen lamun tos ditaros teh teu ngajawab wae atuh kumaha
2: cenah? Pantunkeun we.
1: Gitu. Tuh tinggalkan Nadina tuh ya, Ari Adi.
2: Ayo diajakkan ngobrol ke orang teh. Ayo orang tadi responnya nih. Enggak tekan tun kan.
1: Iya.
2: Ingin we bagus painya gitu tehnya.
1: Tak itunya lah kumaha atuh cenahnya.
2: Kalimun bagi pena Adi nai itu teh. Ditaruh te. Ngamalah wae teh teh alimun. Maksa.
1: Ayo cek api macena jogedan.
2: Jogedan. Itu eken tapi Adin mahir seketan wainya.
1: Ya, kumaha tuh. Kan
2: Adin seher kene.
1: Tuh, cena pek si Adin ya.
2: Pada maka anu, jami anu, itu ekenya. Pada ditaros neng gorangnya. Ulah didiamin terus.
1: Ya, bawa-bawa emahnya entah sesuai ya, gitu kan.
2: Upami anjena ente ngarespon we anta tekantun kan.
1: Teu butuhkeun cenah eta tanya mahnya cenah tuh.
2: Ulah ambil pusing anta tekantun kan. Gitu we.
1: Mama sok ayeuna laguna hoyong naon?
2: Laguna hoyong naon bebasnya.
1: Bebas lah ku mama hoy hok.
2: Hoyo,
1: oh, iya
2: weh, si Adela. Tita Sanir Malaneng.
1: Oke.
2: Pengadilan cinta, versi Adela.
1: Oke, siap. Pengadilan Sanir cinta. Malanya.
2: Pengadilan cinta. Bade pakai mengadil cinta, Adin bade ngiring.
1: Tuh, Adin cina kumaha ke, Adin cina ya.
2: Kita salam nanya.
1: Adin susah itu cari yang terbaik teh mamah cenah gaskeun lah cenah tuh.
2: Mohon. Susah. Cari yang terbaik teh Adin.
1: Sorpar enci cenah mamah bade ka dieu moal cenah tuh.
2: Hoyong berhenti. Daya nu ngagaetna pukuhan.
1: Tuh cenah nu ngagaet mah nya ka dinyakeun nya mah nya.
2: Hoyong da neneng bade sareng Adi je panginten.
1: Insyaallah sih eta ge.
2: Nyon. Hoyong ka bundanya.
1: Duka telat panginten, kayak pas akan tenan mangkat karaoke.
2: Oh, insyaallahnya.
1: Tos duhur.
2: Apa mah aya nu ngagaet ke.
0: betul
2: Kak Adul, Mais Gaet.
0: Oh, Kang Adul cenah Mais Gaet cenanya. Engke ta mun mamingan tanya riosnya.
2: Kang Adul mah ketang sareng si ibuna.
0: Ibu Jadi Mega.
2: Kintun salamna kanggo Bunda. Ongi sareng Pak Jodonanya. Mudah-mudahan sareha pokon ireung istirahat.
0: Terbaik ijai cenah sabarkeun we mah cenah ngadepin orang cuek mah sabarkeun cenah.
2: Mohon Bayi Jai. Aturan Bayi Jai, aturan nih jenguni. Aki layu, Mama Aipaska, Mama Sherin.
0: Tu Areno kadupak, cenah ku Mama Eis. Areno kadupak ku Mama Eis, cenah tu.
2: Oh, Areno hapunten atau Arenonya? Naon aku kadupak, na ku Mama Eis.
0: Tu naon cenah Areno kadupak na, cenahnya.
2: Aturan selamat malam buat Areno, cerita juga nya.
0: Paundang BBC mah eis ka mana we nembe nongol cenah to.
2: Taun saha?
0: Paundang BBC.
2: Ah iya paundang nu ka mana wae.
0: Tuh halig sia paundang ka mana wae cenah.
2: Ah iya, standby terus, on air terus mah eis mah.
0: Tuh pek.
2: Paundang BBC nak pagi tenta aya mantonya.
0: Ini. Entar.
2: Atur dah sang paundang BBC-nya wirajeng. Sehat apa paosna. Oh Kang Adam. Aturan Tanggota
0: tuh setuju si. Cenah mencuekeun mata selah cenah tinggalkeun sar Areno teh nya mamahnya sok
2: cenah. Oh, nya Areno. Atunkeun we. Cuekeun. Milarian deui nya.
0: Nya ta eta. Aya Mama Sherin, Mama Eis. Sana. Mama

0: Yungorina, kasuran ng Yungorina. Tango ka ang mga area ilaga niya si Ujang Bawel. Punda nilang. Tango ka.
1: Bahijay, mama. Bahijay.
0: Bahijay. Haturan niya atas tadinya. Kang Adeng. Kamana Kang Adeng?
1: Tuh, Kang Adeng. Turan
0: Kang Adeng.
1: Palum listrik kena.
0: Palum listrik? Nah, palum listrik di mana
1: itu? Tentunya aman di dia, Ma. Adeng.
0: On air mah saya ku eta tuh udah ku HP iya Kang Adeng.
1: Apa nan cina tuh HP na cenanya?
0: HP na bagian dan ianya lemahnya.
1: Nah.
0: Kanggo ka Mama Rizki, Mama Cancernya haturan.
1: Aya Atoni Galunggung tuh.
0: Asa?
1: Atoni Galunggung.
0: Oh Atoni Galung haturan ini. Sarang Kang Herinya, Heri Hari non, datang neng gelap deh.
1: Hari Kurniawan.
0: Kurniawan ya. Atoni.
1: Ajo Holigan tuh.
0: Ajo Holigan haturan. Ajo. Nuju ngalemur pointernya Ajo.
1: Nyata. Ajo rencananya.
0: Abayu Dopsin, ada De Imron. Dede, sedang kau obar nanya.
1: Teh Nilam, Eis. Nah, tuh.
0: Teh Nilam, haturan. Kemana wae, Teh Nilam.
1: Tuh, Teh Nilam, pek cenah kemana wae.
0: Mudah-mudahan sehat.

0: Amare si pagi soleh kakana uhui.
1: Kang Roy jenenge.
0: Kang Doyeng. Kang Okang Herman sadananya.
1: Ko Ahong.
0: Ko Ahong. Amankan.
1: Aya Mang Ubad tuh, Mang Ubad ya, Mang Ubad.
0: Mang Ubad ka mana wae, Mang Ubad?
1: Ka mana aya nya cenah nya?

0: dahil nawanya.
1: Ah, din mabaparan siya na mama kung maha-ato siya na to.
0: Mabaparan, why ato?
1: Adin, why?
0: Ato, adin na niya. Ito, sing iyo, sing brani niya.
1: Tu cina anu cuek mah kedah na di bangkeng cina candak kue cina tu.
0: Naon di bangkeng?
1: Tu naon di bangkeng cinanya tu sarang saha iya ya tak candi labelan naminanya.
0: Sarang saha cinanya labelan.
1: Tahu kata labelannya?
0: Tahu kau dapi apa ampera ya iqbalnya. Kamu Yuson kamu jang toge.
1: Oke.
0: Okay. Atau orang kasar dayana pokoknya orang sahabat. Tara.
1: Siap.
0: Kemarin cok, kau mama ni pelajar bilang kasih.
1: Mohon.
0: Ibu nani oge selalu manco.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan sadar ya sadaya.

0: Hatur nuhun, Neng.
1: Sami-sami mamahnya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mama Eis, parantos ngarojong kawin teh hoyong ti Tasya Rosmala Pengadilan Cinta Persi Adela. Mangga sapengkerna Mama Eis aya saha lo irama irama pasundan Stara suka-suka. Halo, Stara suka-suka. Halo. Halo. Halo, tidak ada suaranya. Nah, oke. Okay. Bisa dicoba ID-nya di 08124560335. Tekengnya lah pasudna Stara suka-suka bersama Jadasip Madu Hijau yang paling ngasip. Halo, Stara suka-suka.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang suka-suka di serangan ku jaga sip Madu Hijau anu paling sip.
1: Sip, oke. Mama Serin kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, siap. Mama Serin kumaha tuh cara ngadepin orang lu cuek?
2: Di cekat taneng, diajak ngobrol. Mohon.
1: Terus kumaha deui caranya?
2: Tah?
1: Terus kumaha deui atuh?
2: Sudah di bageuran mah kurang.
1: Uleuh, cenah
2: teh. Mohon, ngaran teh cuek teuing kitu nya. Mohon. Kita sih hanti aja nanti sekalian.
1: Kata ayah hoyong na cenah mama. Ya, mun dipasihan jajan teh kata sok ayah hoyong na.
2: Oh gitu, uyo suwe panggil.
1: Uyo suwe panggil.
2: Ini gak penting, masih anda dana.
1: Lagi, senang katanya.
2: Oh, 500 ewang lagi.
1: 200 ewang caranya.
2: Ohon.
1: Ini meledak atuh caranya.
2: Oh,
1: meledak. Bae Ijai cenah alo tepang swanten deui cenah tuh sor Bae Ijai Mama Sari nu cantik kenanya.
2: Oh, Bae Ijai nya. Kata acana ngagobra bukan lagu nanya.
1: Sok.
2: Ending ke tanggal 4 Juli nya. Bukan ye. Bukan lagu na selamat ulang tahun bukan lagu kita nya.
1: Oh, gitu nya tuh.
2: Oh,
1: Eta we pokona buleud.
2: Mohon ka eta. Mohon ka ngoci dia kitunya.
1: Siap lah bawa-bawa atuh cenanya bade ulang tahun ieu teh. Bawa-bawa cenah bade ulang tahun cenah tuh.
2: Oh, diantos satu kanona kitunya.
1: Tua. Ya areno cenah bade cuek ah ame di pasihan jajan cenah.
2: Oh, aya 100 peraknya di pasihan jajan gitu.
1: Aya cenah areno.
2: Mama Elsa.
1: Serta Ita menih cenah teh.
2: Eta usaha?
1: Teh Ita.
2: Teh Ita untuk mami orang mana Teh Ita?
1: Teh Ita Cigantang.
2: Orang Cigantang, tapi pada kat Cigantang orang Pendak ya pokok namanya.
1: Orang Pendak.
2: Pendaknya di bibinya di Cirarap gitu.
1: Lah soknya.
2: Nah terang atau tidak seperti ya kadinya gitunya.
1: Cakatnya.
2: Terang nama gitunya, Cigantang.
1: Oh gitu.
2: Mohon. Abi mah mentok di Cirarap gitu tah.
1: Oh gitu. Teh Ita calik siapa yang dipegatnya. Aduh. Mama Serin cenah mani aya di mana-mana Sor Adin tuh.
2: Iki atuh Kedah.
1: Kedah cenah Adin Allah ele satunya.
2: Mohon kakitunya Kedah aya di mana-mana.
1: Tuh cenah Adin.
2: Au benda pandialu ta indas. Kango pa undang BBC, kango hajindang oge. Kango amanja. Kang Ujang Cilambu Tenuri mohon hatur nuhun ieu anu nyebat hatur nuhun sami-saminya
1: Teh Nilam cenah tuh.
2: Oh Kang Teh Nilam. Kang Bunda Mawar Teh Mawar Teh Yuyun Kang Adul dan Ogin Ti Ahuy. Kang Adoyeng Mas Dapi.
1: Oke.
2: Mas Budi sekarang sana.
1: Teh Adau.
2: Teh Adau, honya. Teh Bungsu, Dede Imron, ayah.
1: Adin mah cenah walaupun dikasih uang ge cenah gak bisa cuek ke Mama Serin mah cenah tuh.
2: Kita usaha neng.
1: Adin.
2: Oh mohon. Kangen Bunda Hartini, Mas Jun, Teh Hani,
1: okay.
2: Mama Rido, Teh Wati, Teh Dita, sarang Areno, Mama Piandi, Asep Dupe, Adilan, Yan Toilor, Jaholijan, Doli, Ari, Acipe Acepti, Kang Ajat, Adewa, Kang Arya, pokoknya nama Kang Wata Sadayana wenya.
1: Siap.
2: Oh, Dede Wangka. Nyai Sukaraja.
1: Oke.
2: Okay. Utamina Kang Oneng. Di sana. Kang Empat Juli wenya.
1: Oke, okay, siap.
2: Pokoknya nama sukses selalu gitu.
1: Amin.
2: Selalu sehat. Salamina.
1: Oke.
2: Okay. Ayah dina lindungan yang Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Oh, nanti mau nanya di antos kawin.
1: Oke, siap.
2: Mohon yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mama Serin Sabastara. Karena sudah ada dua penelpon, nanti diangkat lagi di segmen selanjutnya ya. Sebestara betis sakit umumnya itu disebabkan oleh kram otot, kelelahan, cedera ringan, atau dehidrasi. Nah, cara mengatasinya meliputi istirahat, bisa dikompres oleh air hangat, dan memijat area yang sakit. Nah, Sebestara bisa gunakan minyak maulana, oleskan pada bagian yang dibutuhkan, pijat perlahan, dan ulangi seperlunya. Harganya murmur banget Sabastara, hanya Rp10.000 saja. Minyak maulana sudah ada di agen apotek yang berada di seputaran Jalan Khair Effendi Awi Pari. Nah, kangge Sabastara kalau resen ayah di seputaran Jalan Khair Effendi Ciberem, iya maulana ayah di agen apotek Awi Pari. Untuk Sabastara juga yang berada di seputaran Lewi Kidang, minyak maulana ada di agen apotek Jabar. Pembelian minyak maulana bisa COD ongkirnya sesuai jarak, atau Sabastara juga bisa hubungi di 0812-4560-3335 untuk info keagenan apotek lainnya, ataupun yang mau dipaketkan keluar kota. Nah, yang mau dipaketkan harus transfer dulu, nanti Sabastara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original, dan terbukti khasiatnya minyak maulana panasnya mantap dan serba guna. Sekarang baby, bacakan dulu atensi yang udah masuk ya di WhatsApp-nya, di SMS-nya, juga di kolom komentar Facebook-nya. Sudah ada Azohligan, assalamualaikum. Jadah si pendihja yang paling sip, lagunya pengen kehadiranmu dari pagi to. Salamnya buat Teh Indas, Ma Ipaska, Ma Ojan, Ma Eis. Buat Teh Puja, Ma Syarin, Teh Ayin, Bia, Noi Ajara, Teh Yun Gurina, Kang Adul, Kang A.O, Mang Ubad, Bang Budi, Teh Adau, Kang Obes, Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Mbah Adam, Abayu Dokcin, Kang Yete Nuri, Teh Mawar, pokoknya buat semua Sabastara aja. Terima kasih. Oke. Pas siapa tuh hadir harap teing ya. Irama Pasundan ini setara suka-suka. Mau menyapa Pak Udin Hera, Mama Elsa, Mama Elis, Mama Fiandi, Mama Ayu, Ratu Ranginang, Caleri Soles. Buat semua Sabastara aja ya. Terima kasih udah dibacakan Pak Sep atau Tia. Terima kasih sama-sama Pak Sep atau. Ada Bah Ijai, assalamualaikum setara suka-suka bersama Jadasi pada hijau yang paling sip. Selamat malam Neng Debi, malam juga. Lagunya pengen dari Jamal Mirdad, Hati Selembut Salju. Terima kasih.

Sementara hubungan percintaan tidak selamanya berjalan dengan mulus dan tanpa hambatan. Pasti ada saatnya salah satu dari pasangan menunjukkan sikap-sikap yang lain dari biasanya, seperti cuek dan sedikit berubah. Meski normal, namun ada baiknya Anda cepat mengomunikasikan hal tersebut. Pacar yang cuek dan berubah pasti melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan. Daripada menebak-nebak dan bermain dengan pikiran Anda sendiri, sebaiknya segera menanyakan sebabnya kenapa dan mencari solusi bersama. Karena akan lebih menyakitkan diabaikan daripada dibenci.

dua insan itu ya, apalagi hubungan suami istri itu hampir 99% isinya tuh ngobrol, komunikasi. Jadi kalau misalkan cuek dikit, pasti kita bertanya-tanya kenapa, apa yang ada salah di diri kita. Karena semua orang tidak ada yang suka diabaikan tentunya, karena semua orang bahkan ingin sedikit perhatian dari orang yang kita cintai. Diabaikan itu menyebalkan, terutama oleh orang-orang yang sangat penting seperti pasangan. Jika diabaikan, rasanya tuh cakep banget. Terasa semuanya menjadi sepi, hampa, seperti badai tiba-tiba datang tanpa hujan. Sampai tidak terasa air mata ini jatuh bercucuran dengan sendirinya. Karena sungguh menyakitkan menjadi orang yang selalu berusaha untuk menjadi apa yang kamu butuhkan, tetapi tidak pernah dihargai.

4 dalam cinta sejati, dua orang saling mencari. Ya cari-cari aja lah. Satu kata, dua kata, walaupun gak penting, kalau diobrolin seru ya kayaknya. Jadi penting. Justru yang tidak penting itu kalau diobrolin penting banget ya. Apaan sih, gak jelas. Bercanda. Tapi itu menjadi momen yang bikin kita tiba-tiba jadi ngakak, jadi terheran-heran. Nah, kedepannya kan jadi akan ada pembicaraan selanjutnya daripada saling diem-diem bye.

Makanya saudara-saudara jangan menyia-nyiakan seseorang yang tulus sama kita ya. Suatu saat saudara-saudara pasti akan merasakan. Walaupun dia cuek, coba komunikasikan saja ya secara pribadi. Jangan di banyak, jangan di depan banyak orang ya. Karena justru itu akan menjatuhkan harga diri seseorang. Sepandai-pandainya kita harus selalu bisa menjaga perasaan orang lain ya. Jangan sampai kita menyinggung atau bahkan tidak sadar kita tuh menyakiti loh dengan satu kata dua kata. Makanya harus difilter dulu.

aksi itu lebih berarti dari kata-kata peduli, lebih menunjukkan cinta daripada sebuah kata aku cinta padamu. Jadi tunjukkan saja ya perhatian kita kepada dia yang benar-benar tulus, nerima dia apa adanya walaupun cuek. Kita coba untuk berdamai dengan diri sendiri dan terbiasa dengan ya hanya wajahnya aja yang cuek, tapi enggak kan hatinya. Justru dia sedang mengusahakan sesuatu buat kamu bahagia. Siapa tahu pasti titik tengah aja ya. Selesai nanti kita lanjut lagi ya, karena yang satu ini ada pengadilan cinta nih mau lewat dari Tasya Rosmala, udah antri aja dari tadi. Yuk kita dengarkan.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: Layanan Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

dapatkan Herbatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Star Ciamis, Tasik Malaya. Masih bareng Baby. Masih semangat ya sama Stara di malam ini. Dingin, iya dingin banget sama Stara. Walaupun cuacanya cerah ya, tapi dingin rasanya. Boleh ya sama Stara yang mau gabung ada siapa? Halo, Stara suka-suka.
1: Halo.
0: Halo. Bersama
1: Cedasi
0: Madu
1: Hijau yang paling sip. Iya.
0: Kamana ayah tuh Bunda Hartini Damang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Damang Kuna.
0: Alhamdulillah didik dik oge sami Damang ye. Bunda Hartini, cara menghadapi orang yang cuek kumaha atunya?
1: Kumahanya?
0: Kumaha atu?
1: Jadi kalakat kesel.
0: Kesel cenah tuh, kumaha atu?
1: Kumahanya? Tah dicuekin deui.
0: Cuekin deui we cenanya lah.
1: Heeh.
0: Sami sareng.
1: Eh, mancun ke mananya?
0: Ke mana atuh? Bawa-bawa tibra.
1: Udah, kita di ngantosan bae ning baby.
0: Iya, atuh kunaon belebot.
1: Tadi susah pisan.
0: Aduh, alhamdulillahnya ayana atas tiasa lebet ya.
1: Ayana setiasa kalebet, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bunda, lagunya bebas deh, kumaha bunda, pengen apa lagunya sok?
1: Lagunya mah kepengen apa sih ya?
0: Sok bebas.
1: Selamat malam makanya.
0: Selamat malam, malam juga.
1: Selamat malam, baiklah.
0: Oke, atulah boleh. Oke.
1: Salam nau kanggo. Saya Mama Eis kini hilap, tanya Mama Bunda.
0: Kumaha apa, Mama Eis? Tanya.
1: Mama Eis.
0: Kumaha tuh?
1: Kanggo. Tadi Mama Serin, hatur nuhun mah, tetap nuhun. Mugi-mugi Mama Serin dipaparin tak sehatan,
0: sama
1: paut nuhun. Terus ayah Teh Mawar, terus kanggo. Ini bener-bener iya Mas Jun, mah kemana?
0: Tibra barunya juga nama.
1: Ya halo di atau satu tadi manut
0: tuh. Nih. Halo.
1: Terus-terus iya mah. Terus kalau kasadayana baik lah.
0: Boleh lah. Oke, siap.
1: Hatur nuhun pisan karena waktu sama panampian anak.
0: Oke.
1: Mangga atuh dilajeng. Udah mapermios we lah.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hartini sudah gabung. Lagunya pengen selamat malam aja ya buat saudara-saudara yang masih stay tune. Oke, siap. Terima kasih Bunda Hartini, sehat selalu ya. Kalau berhati mah cuekin deui ah, cenah kadudet-rudet. Allah.

0: Beli di belakangnya lagi ada siapa nih? Halo, Stara suka-suka.
1: Halo.
0: Halo.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara suka-suka.
1: Stara suka-suka bersama Jadasi Kado Hijau yang paling sip.
0: Sip. Oke.
1: Okay. Gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah samolihna kumaha damang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aduh. Susah aja lah yang
1: masuk
0: ke
1: tadi.
0: Loh, alhamdulillah atas lebatnya.
1: Alhamdulillah.
0: Tak gitu. Susah
1: lo buat panggil terbat warna ya.
0: Teh Nilam.
1: Apa?
0: Ya, cara ngadepin orang lo cuek kudu kumaha atuh.
1: Menghadapin orang cuek. Lebih dicuekin lagi.
0: Cuekin deinya kunaon atau kudu dicuekin deui. Kalier-lier cenah.
1: Kalier-lier kada dedetean. Alim.
0: Pek teh ya.
1: Kalau lebih cuek aku mah. Kalau orang bager, bageran deui.
0: Bageran deui cenanya. Siapa tuh lah teh. Teh Nilam, Cina Sar Aadin, miss you ka mana wae atuh cina toh.
1: Aya, ka mana Adin?
0: Ka mana-mana Aadin, cina aya, cina ya. Aya.
1: Lagi menyibuk.
0: Menyibuk wae gayanya.
1: Mohon.
0: Alhamdulillah atuh.
1: Alhamdulillah. Mencari cuan atuh.
0: Teh mencari cuan lah, ameh berkahnya.
1: Amin.
0: Amin atau sok.
1: Masih bisa kah lagunya neng?
0: Sok bebas ya kena Teh Nilam lah lagu naon atau cenanya.
1: Laguna?
0: Bebas sok.
1: Oh bebas. Tapi dangdut kan?
0: Bebas, bade dangdut, bade pop, bade jaipongan, bade tarling, mangga bebas, bade India oge, bade lagu barat ge bebas.
1: Yang dangdut tadi mah.
0: Sok.
1: Mujizat cinta yang terluka.
0: Oke, mujizat cinta yang terluka nak kangge saha atuh. Kudu jentre, kudu jentre nya ameh telepat ta eta.
1: Sangat neng duluan mujizat.
0: Oke.
1: Kalau sadayana we atuh neng.
0: Sadayana ae cap Turki, cenah can katawil cap Turki ya.
1: Oh, cap Turki di paling mana?
0: Kidul, cenah teh.
1: Ya iya Turki mah turunan kidul. Turunan budak laut sanes neng.
0: Tuh cenah di mana cenahnya lah terang.
1: Ada Thomasnya, berarti si kalungnya.
0: Ini apa ngintarnya? Juga nama
1: nah, Turki mah turunan kidul.
0: Pondang WBC cina kemana wae Teh Nilam damang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah cina tuh.
1: Kuma sawang sulna pak undang.
0: Tuh kuma sawang sulna pak undang BBC. Sorbah ijai cina can bobo atuh cina tuh.
1: Tak cari yang on air. Sesahal banget kita tadi.
0: Aduh oke.
1: Okay. Amanjanya biru jangun. Pokok nama Mama Eif, pertanyaannya yeah. Nela lebet teh.
0: Betul.
1: Di iya lah, di idem lah, ya neng.
0: Oke, leres.
1: Di bumiin kang Osadayana. Biasa lah rehat, di bumi iya.
0: Amin.
1: Pokok nasi talibranya neng.
0: Tuh, talibranya.
1: Talibra, tentu lupa.
0: Tuh, ya. Jongjon, cenanya.
1: Ayo neng, sarang sehari dinya teh neng.
0: Abi di dia awangan.
1: Ibu lu dengan.
0: Atu kunaun make teludeng.
1: Iya dirinya tak yang makan.
0: Kitunya.
1: Ibu lu dengan di.
0: Biasa nah, aja.
1: Tetap uyatan tapi bapak dirinya.
0: Rahasia deh. Bisa enuka dia katanya.
1: Ini dibuka.
0: Ada deh.
1: Begitu
0: cina. Ui atuhnya.
1: Kang Aryanya lebih jangungin. Mohon.
0: Mama Serin cina aturannya tuh.
1: Oh selapang wanonya Mama Serin.
0: Mohon.
1: Tipali mana neng?
0: Tuh tipali mana cina Mas Serin. Mani kitunya cina Cika Thomas tuh.
1: Sami. Mohon. Pilih jeng mumi aslinya ke orang Cika Thomas.
0: Mohon.
1: Mohon. Ternyata sakit tuh yang nyanengnya beli anu bade lebet deh.
0: Oke, atau siapalahnya?
1: Mohon atau nol nyanengnya.
0: Sami-sami teh nilamnya.
1: Iya, kapan-kapan dijaskeunnya neng.
0: Oke, siap. Mohon siaplah. Oke, gaskeun.
1: Dijaskeun kapan-kapan.
0: Iya, siaplah sok ya.
1: Ada lagunya ikut ternyanengnya.
0: Mohon.
1: Mohon, hatur luhun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Nilam ya sudah gabung. Oke, okay. Atoni, selamat malam ya, masih stay tune tuh Mama Serin, Adin juga ya. Padang MBC, assalamualaikum, waalaikumsalam. Padang MBC hadir lagunya Pengen Angin dari Lesti. Salamnya buat semua sahabat Setara aja dimanapun kalian berada. Selesai buat yang lagi tugas aja, berjuang tugas sampai tuntas. Ya, terima kasih, ditunggu lagunya Padang MBC ya. Kang Riki Garut, selamat malam ya Kang Riki, sehat selalu. Di belakangnya juga sudah ada Teh Ajijah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Setara suka-suka bersama Jadasi pada ujian yang paling ngesip. Dengan tema menghadapi seseorang yang sikapnya dingin atau berubah jadi dingin, caranya mah kiewe atunya.

mendengarkan pertanyaan lagi karena pasti dia memilih diam seribu bahasa. Jika kita berbicara seakan menekannya, jadi intinya mah terima realita aja lah ya gitu pokoknya mah. Oke. Lagunya pengen dari Yopi Enundo. Aku memang

Ben Witch. Samia buat sama-sama setara aja, terima kasih. Abah Metal kamana wae atunya lawas tilawas. Abah Wesel, Gianyar Bali hadir setara suka-suka. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, selamat tugas sampai tuntas ya. Salam besum sama setara aja dari Abah Wesel, Gianyar Bali.

paling ngetop. Nah, besar-besar nih yang punya keluhan diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, silakan bisa konsumsi Habatop. Habatopnya sudah ada selestara di agen apotek yang berada di seputaran jalan RTA Prawira Adiningrat Manon Jaya. Habatop ada di agen apotek Mitra Keluarga. Nah, selestara juga yang berada di seputaran jalan RE Marta Dinata Barikbik Ciamis. Habatop ada di agen apotek Navi Farma. Untuk info agen apotek lainnya bisa selestara dengarkan di iklan agen yang sering di play. Nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah selestara. Ya, mau COD-an dianterin sampai depan rumah juga tentunya bisa banget. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim, ongkirnya sesuai jarak. Khususnya buat selestara yang mau dipaketkan harus transfer dulu, nanti selestara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Habatop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.

0: pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jadesip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
0: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jadesip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
0: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jadesip apa aja?
1: Pas

0: dekat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4, RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka RT 28 RW 7 Pasir Batang Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.

istriku. Terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemes,

0: Tur pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: konsultasi pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan,

Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja, Sukadana, RT 5, RW 1.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby Sahabat Setara. Nah buat Sahabat Setara boleh ya, masih ada waktu nih yang mau gabung di 0812-456-03335. Atau Sahabat Setara juga bisa gabung di kolom komentar Facebooknya Setara Ciamis. Nah sekarang Baby mau bacakan dulu atensi yang udah masuk ya, belum sempat Baby bacakan karena banyak banget. Ada Aldi Sawastara dari Galunggung. Aldi hadir, selamat malam, malam juga. Lagunya pengen hormati proses, nah bukan protes. Kumaha tuh Aldi. Espadanya siap. Oke. Di belakangnya Aldi juga sudah ada siapa ini, ada Njang. Njang malam Neng Baby yang cantik. Kalau menghadapi orang yang cuek mah jangan dicuekin lagi ya, pokoknya mah deketin aja. Salamnya buat Api Ahuy, buat Mama Sherin, buat semuanya aja Penstara Radio Ciamis. Lagunya pengen Tarling, Kalah Materi. Oke boleh, Kalah Materi. Adin masih stay tune. Adin terima kasih ya Adin ya. Oke, ada Mama Dina juga dari Ciamis, lagunya pengen dari Lala Widi, Gadis Kalimantan. Oke, boleh.

Saudara, alhamdulillah ya, sama atensinya sudah dibacakan nih, karena sekarang juga waktunya sudah menunjukkan pukul 22 lebih 55 menit. Waktunya baby pamit ya sahabat saudara. Terima kasih buat sahabat saudara yang udah gabung. Mohon maaf sahabat saudara apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ayo bye bye. Dadah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1, Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Okay, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya, setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 paket,

0: 0856-4560-3335. Agen Apotek Dewa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.
1: Lambadur loh.
2: Lambadur loh ini ya. Yang satu ini tentunya sudah ada nanti-nantikan sejak tadi kehadirannya. Bodine ngowe ini Mas, bodine Mas.

semuanya, tapi gak mau keluar kalau belum dengar tepuk tangannya mana dulu Labado. Untuk si cantik Lola Widi.

0: 103,5. Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
1: Saat pundak terasa retak oleh dunia, ingat satu rahasia langit. Allah tak pernah menitipkan badai pada kapal yang tak mampu berlayar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha,

0: Pisoca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi Pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian Pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pisoca.

mendapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0812-4560-3335 di 0812-4560-3335. Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Bendeuy, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: Ningali mau modal pisan ya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya, pertama, sering gatal-gatal di mata. Yang kedua, sering berair. Dan yang ketiga, kuda suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah, setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah, air rangsinya, mata saya berangsur-angsur, tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah, air

Alamat: Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat: Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat: Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Mujal Kulon RT 2 hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasok cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pes-

Pandora Google Huawei V Socha. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. V Socha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun V Socha.

agen Apotek Almahira. Alamat, Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat, Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, Bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat, Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat, Kampung

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Tak semua lelaki pergi karena ingin meninggalkan. Ada yang pergi demi sepiring nasi untuk keluarganya, menahan rindu, menelan sepi, namun pulang membawa luka.

0: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir? Jangan dibiarin.
1: Ya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap Den, makasih ya.

nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 289 Raja Pola. Agen Apotek Cisayong, alamat Jalan Raya Cisayong, nomor 1. Agen Apotek Pratama, alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgut.

0: kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menawi sareng saha ti palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, Manawi keluhanan.

0: Lalu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2, Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1, Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4, Kampung Cidahu, RT 1 RW 7, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.
5: Seratus satu poin tujuh FM, Tara Radio Ciamis.
6: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101,7 Tara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini.

0: Digestif, Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Ngantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, di 0812-4560-3335.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siada Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?

0: juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya

0: kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0

0: ensinun, Neng.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift. Madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi

0: Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibereum.

0: Terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Coca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Lejen Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaurbeuti, Ciamis.

Ocha, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abina Jajakiatul Mustafa, Abi Tipalihan Bangun Sari, RT 2 RW 7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we Abi teh nyobian ku obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras weh kalaresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ina teh seep, raosen kecida ditinggal yante, rada bengras aya nama. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sarang silinder, tekenging bingung-bingung galeh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station.
1: Ini sebuah lagu yang akan kita nyanyikan yang bercerita soal anak-anak alay. Bercerita soal generasi kita,
2: generasi sensi.
1: Dibikin-bikin emosi gara-gara sosial media.

Kopi Socha, saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

0: wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
2: Udah bang, jangan nangis ya, nyanyi aja yuk.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, ayah abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visoca ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
3: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
4: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bella, alamat Kampung Sayuran RT3 RW1 Kelurahan Taman Jaya, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Bella, selaku konsumen pengguna Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Bisa disampaikan keluhannya apa aja?
2: Keluhannya, mata saya itu terasa berat dan nyeri sekali saat main ponsel. Ketika berkendara pun sulit fokus karena tidak kuat, perih sekali jika kena seperintilan pasir atau debu-debu di jalanan. Pandangan terasa kabur, tidur pun harus digelapin lampunya.
1: Okay, Bella, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahannya, setelah mengkonsumsi Visocha habis 3 paket,

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335.

0: tulisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Purnama Sari dari Tasik RT 4 RW 5 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Taman Sari.
1: Purnama selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan.
2: Keluhan mata saya itu tidak bisa melihat sesuatu dari kejauhan. Kalau ada orang dari kejauhan itu, aku gak tahu siapa, gak kelihatan. Terus bermain ponsel pun tidak bisa mode penerangan yang

0: cahaya dan sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Oke, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisau ca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisau ca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisau ca itu COD2.

dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil sehingga

0: Lalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli

0: bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
1: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
0: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
1: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
0: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
1: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Fase nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak menjadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
2: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
2: Pastinya, kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
0: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: pokona masip we salirate daya tahan tubuh jantan kuat.
1: Tahaji Endang tiasa didugikan pesan-pesana mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesan-pesana kanggo saraya pendengar anu di mana bayana gilih garuh panyawas sapertos bapak di non meri sempatkan.

henteu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teh seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335.
3: Agen Apotek Sazfa, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?

0: berangkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Terima kasih Jodoship.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfariski, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Ningali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cek

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT 2 RW 3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
0: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
1: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
0: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
1: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
0: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
1: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: suaranya.
1: Itu pasti rumah Iram.
0: Alah, pasti gelandangan lupa cari makan di sini.
1: Aduh, mana mungkin rumah berada di sini?
2: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
3: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas, aku tuh udah coba macam-macam yang nabuh nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.
3: 101.7 FM.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
2: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
3: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
2: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir? Jangan dibiarin.
3: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
2: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
3: Mau dong tuh, belinya di mana?
2: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
3: Oke, siap Den, makasih ya.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Dapatkan Habatuk, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabris. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasik Malaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT 2 RW 7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasik Malaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Purnama Sari dari Tasik RT 4 RW 5 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Taman Sari.
1: Purnama, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan
2: keluhan mata saya.

0: sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Okay, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisoca itu COD dulu.

0: 35.
1: Agen Apotek Al Jabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: besar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877 00006 5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat, Pasar Indihiyang, Toko nomor 50.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: Baru Lebih Fresh 101.7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Makanya Nabi mengatakan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Itu benar-benar menyenangkan hati. Kebahagiaan bagi laki-laki itu adalah memiliki seorang istri yang soleha. Istri yang soleha itu bukan cuma istri yang hafal Qurannya banyak, yang hafal hadisnya, bukan wawasan. Istri yang soleha itu istri yang akhlaknya baik, yang kalau kita ngelihat dia langsung bahagia. Jadi pulang ke rumah itu gak pernah nyetel TV. Kenapa papa gak pernah lihat TV? Kan lihat mama. Yang lama nonton TV pasti nih gak nyaman ngelihat istrinya nih. Jadi kalau sampai rumah bikin kopi, duduk di tengah ruangan, melihat istri lalu lalang gitu. Pak, TV-nya ke di situ, ngapain ke sana ke sana? Kemana mama pergi? Itulah hiburan buat papa. Berat juga. Pernah nggak ngomong kayak gitu? Belum. Gimana mau ngomong? Gak ada orangnya.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tei.

0: Kan yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian Pisoca bisa COD loh. Jangan ragu-ragu, pokoknya Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pisoca.

0: dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat, Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4, RW 1. Agen Apotek Purbaratu. Alamat, Jalan Purbaratu, nomor 62, RT 2, RW 13, Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal. Alamat, Kampung Bojong Nangka, RT 28, RW 7, Pasir Batang, Manonjaya, atau belakang Cuci Steam Wildan.
1: Senang lihat orang susah atau susah lihat orang senang, itu kan tandanya hasud, iri, dengki. Lihat orang susah, senang. Lihat orang senang, susah. Di dunia saja sudah susah hidup, susah gemuk. Di akhirat jelas juga tempatnya.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sareng Bapak saha?
3: Bapak Dayat.
2: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggina paling mana?
3: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
2: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhanan naon? Tiasa dicarieskeun keluhanna.
3: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiruhunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
2: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
3: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bengras deui nomor dua dinten.
2: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna kana sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
3: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
2: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat, Kawali, nomor 25, Komplek Pasar, Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Ciilat, Desa Margaharja, Sukadana, RT 5, RW 1.
1: Ketika ditanya oleh para wanita, kenapa ya Rasulullah banyak wanita yang di neraka? Tuksirna al-la'an wa takfurna al-ashir. Kalian banyak melaknat, banyak mencela, banyak memaki, dan kalian kufur kepada pasangan hidup kalian. Bahkan bentuk kekufurannya sangat-sangat memprihatinkan. Lau ahsana ilaiha ad-dahr kullu. Andai kata seorang suami berbuat baik setahun, full dia berbuat baik kepada istrinya. Thumma ra'at minhu syai'an. Lalu dia melihat sang suami melakukan perbuatan yang menyakiti hati istri. Sekali itu melakukan itu.

0: takkan maraitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat engkau berbuat kebaikan sedikit pun. Engkau tidak pernah menyenangkan hatiku. Lupa dengan semua kebaikan.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sareng saha?
3: Nami Abi Haji Endang.
2: Kumaha damang Pak Haji Endang?
3: Alhamdulillah, Neng.
2: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang, manawi linggihna palih mana?
3: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana.
3: Ngawi tante neng, pamit tinggal tante sok burem, telah sok kaluaran cai, telah ada bapak mama maklum, saadin di internet nggak ada mal, natap komputer di enjing, duit kawah muntah nguping di radio, ayah iklan Visocha, nyabi tenyubian nggak galah di radio.

0: di soca sarang dikecerken karena soca yang memang pertama-tama memang perih sarang panas tapi saat tosna ditinggal ya teh katingalnya bengras sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer lah nah pas guga bobote walah eta kokotera kalaluar neng malah mah pun bojo oge nyobian cingpa nyobian abi bade kecer alah pa bener miraos pisan
1: alhamdulillah saya pisan perubahanannya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang
0: pesan-pesena kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wai pisoca ngagale tong ragu-ragu tos karos ku abi oge.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi

0: 0845 60 33 35. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.
1: Banyak yang tidak tahu taat sama suaminya. Demi Allah, Ibu. Demi Allah.

0: suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ajar sama suaminya, demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan.
1: Pendengar,
0: bagi ibu.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu, jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 012-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.
1: Ini satu Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya.
2: Rasulullah mengucapkan amin.
1: Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya.
2: Ibu-ibu tanya, Pak, kalau suami yang durhaka sama istrinya bagaimana, Pak? Nah, ibu-ibu, Rasulullah tidak menjelaskan itu.
1: Ya, bukannya mau menang sendiri, memang hadisnya nggak sampai ke situ. Cuma nanti di akhirat, yang akan disidang habis-habisan, dimintai pertanggungan jawab tentang rumah tangganya adalah suami,
3: pendengar,
1: bukan istri.
3: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
3: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
4: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
3: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
4: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
3: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa?
4: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: 0813 35 35, di 0812 45 60 33 35.
1: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendei, RT 5 RW 1 Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojongmengger, RT 2 RW 1 Desa Bojongmengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4 RW 2 Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, atau sebelah kantor BRI Cimaragas.
2: Istri yang soleha, istri yang seperti Asma bintu Umais. Masih ingat Asma bintu Umais? Yang ketika suaminya datang, dia udah berdandan. Lalu ketika suaminya masuk ke dalam rumah, dia ganti pakaian suaminya. Dia bukakan baju suaminya. Udah selesai itu, dia ambil handuk basah dengan air hangat, dia

di treatment suaminya, dia pergi ke dapur ngambil sapu lidi kurma. Suaminya udah makan, udah di treatment, udah di khidmat habis-habisan.

Abdi Linggi Tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 Hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasuk cayan socana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD henteu, teras diwalerna paling dipaketkeun. Ah abdi teh langsung we pesen Visoca.

kenging ragu-ragu galuh wayu visoca. Abdi ge nu tebih pisan tiasa dipaketkeun, mamah abdi ge alhamdulillah rada membaik ayeuna mah. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca,

0: Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.
1: Hey, engkau yang merasa sombong dengan titipan, dengan hartakah itu enggak mau bersyukur? Dengan ilmukah tidak ingin bersyukur? Dengan kedudukankah tidak mau bersyukur? Satu saat saya akan pastikan kepadamu, akan tiba waktunya semua yang engkau lakukan akan aku balas. Dan aku pastikan kepadamu, waktunya akan begitu dekat denganmu. Waktunya akan begitu dekat denganmu. Begitu kematian datang, aku dekatkan semua apa yang telah kamu lakukan kepadamu. Makanya banyak amalan-amalan kita itu, maaf ya, di penghujung hidup kita saat sakaratul maut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kedekatan balasan itu dengan apa yang telah kita kerjakan. Jadi kalau terbiasa berbuat jelek, nanti semua ditampakkan. Makanya banyak orang-orang berbuat maksiat itu di ujung hidupnya itu sebelum wafat seringkali melakukan sesuatu yang kadang tidak sadar bagi kita untuk memahaminya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketakutan, ada yang macam-macam dan sebagainya karena ditampakkan perbuatan-perbuatan kebiasaannya. Maka kalau ingin tenang, biasakan yang baik-baik. Salat, baca Quran. Makanya panggilan wafatnya pun tenang. Ya, ayya Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sedang tenang. Kenapa tenang dia? Karena ditampakkan semua kemuliaan amalnya. Saat ditampakkan, itu ditampakkan surganya. Saat terbayang surga dengan keindahannya, tak sadar nyawanya sudah keluar dari
2: pendengar, tubuh. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Purnama Sari dari Tasik RT 4 RW 5 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Taman Sari.
3: Purnama selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan.
4: Keluhan mata saya itu tidak bisa melihat sesuatu dari kejauhan. Kalau ada orang dari kejauhan itu, aku gak tahu siapa, gak kelihatan. Terus bermain ponsel pun tidak bisa mode penerangan yang full. Rasanya bikin jadi pusing, terlalu silau, jadi gak jelas malah.

0: dan sulit sekali melihat benda dari kejauhan.
1: Oke, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi pisoca apa aja?
0: Saya mendengar dari radio ada iklan pisoca. Saya penasaran banget tuh. Terus saya pertama kali beli pisoca itu COD dulu, karena saya pengen langsung dengar penjelasannya, cara penggunaannya itu seperti apa. Kemudian saya konsumsilah. Oke juga nih. Terus saya beli lagi.

0: 35. Agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.
1: Kalau ditanya kita siapa di hadapan Allah, makanya nggak usah sombong. Jangan sombong karena kita cuma hamba. Karena itu ketika Korun sombong, Korun tuh manusia terkaya yang pernah hidup di bumi. Hartanya bu, ini saya kasih bocoran sedikit, kunci brankasnya saja kemana-mana itu suka dibawa, dipikul paling sedikitnya 8 bodyguard, cuman bawa kunci brankas saja begini. Di Korun pengen ngasih tahu, kalau ada yang pengen nyuri di tempat saya silahkan aja, ini aja bodyguard saya ngangkat kuncinya susah. Korun, jadi kalau Anda tidak sekaya Korun, jangan ikutin sombong, telat, gak ada kerjaan, sudah ada yang lebih kaya. Ya, dan apa yang terjadi? Fakhosabna, kata Allah, kami telan. Likuifasi, telan oleh bumi semua. Dengan kekayaannya semua habis. Jadi ketika ada seseorang yang lupa dengan statusnya sebagai hamba, maka Allah akan memberikan pelajaran kepadanya untuk taubat. Kalau gak mau taubat juga, telan habis untuk menunjukkan kamu tuh bukan Tuhan, saya Tuhannya. Maka jangan ikutan sombong.
0: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha,

0: bisa. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 289 Raja Pola. Agen Apotek Cisayong, alamat Jalan Raya Cisayong, nomor 1. Agen Apotek Pratama, alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgo.

Anda mau belajar agama, yang pertama didapatkan belum hebat dulu, ada kelapangan dulu di hati. Karena hakikat dari pembelajaran itu ada sampai kepada jiwa. Makanya ibadah itu ada ketenangan. Bukankah tumanina itu tenang?

0: dan sebagainya, itu pasti ada yang salah dalam pembelajarannya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha, bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
2: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
2: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
2: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
3: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: agen Apotek Dinar. Alamat Jalan SL Tobing nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama. Alamat Jalan Raya Raja Polah nomor 289 Raja Polah. Agen Apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen Apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgo.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu, RT 1 RW 7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Siadasif, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya

0: sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya, Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
1: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Abtala, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Yantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-45-60-3335. Sekali lagi, di 0812-45-60-3335.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip.

0: kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tesumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saat us ngonsumsi Zadasif. Kumaha bae tiasa dicarioskan.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jadah sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya, Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.